Bangkok dan Sabah, khususnya dalam menangani isu rakyat seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik. Tambah beliau, pengiktirafan yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan hak Sabah di bawah MA63. Usaha menambah baik kemudahan di Hong Kong Kuasaan KDCA bagi penganjuran pesta kamatan pada masa hadapan kini sedang diteliti. Beberapa cadangan sedang dipertimbang termasuk pembinaan Dewan Baharu yang lebih moden dan mampu menampung keperluan semasa. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Menurut beliau, kelulusan tanah bagi tujuan pembangunan itu telah diperoleh, namun beberapa perkara teknikal masih perlu diselesaikan sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Selain pembangunan di lokasi baharu, KDCA turut meneliti pilihan menaik taraf Dewan Sedia Ada atau menggantikannya dengan kemudahan yang lebih sesuai untuk acara berskala besar. Bagaimanapun, perancangan berkenaan masih di peringkat awal dan belum mempunyai garis masa pelaksanaan yang ditetapkan. Sementara itu, Dato' Joaquin turut memuji penganjuran acara sukan sempena Pesta Kamatan 2026. Beliau merakamkan penghargaan kepada Lembaga Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan atas komitmen dan kerjasama menjayakan pelbagai pertandingan. Menurut beliau, meskipun acara yang dipertandingkan berteraskan tradisi kamatan dan budaya Sabah, kejayaannya turut didorong kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan. Beliau berkata keharmonian yang wujud bukan sahaja memperkukuh perpaduan masyarakat, malah memudahkan pelaksanaan agenda pembangunan dan kebudayaan di negeri ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia Zon Lahad Datu menahan sebuah vesel pukat jerut bilis di sebuah pambot. Kejayaan hasil dua operasi berasingan di perairan Pulau Tabawan Kunak. Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, kedua-dua bot ditahan dalam Ops Sejahtera dan Ops Tiris yang dijalankan antara pukul 3.30 hingga 5 petang. Sebuah vesel pukat jerut bilis didapati menangkap ikan dalam kawasan kurang 1.5 batu nautika dari daratan dengan seorang tekong tempatan serta dua kru warga asing ditahan. Nilai rampasan termasuk bot dan hasil tangkapan dianggarkan mencecah RM115,000. Dalam operasi berasingan, sebuah pambot yang ditinggalkan tekong selepas melarikan diri ke daratan turut dirampas. Pemeriksaan menemukan ikan campur yang disyaki ditangkap menggunakan bahan letupan. Kedua-dua kes kini disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Bersempena kempen Melawat Malaysia 2026, Tourism Malaysia meraihkan ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa menerusi sambutan khas sempena Pesta Kamatan dan Hari Gawai. Program diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KLIA Terminal 1 dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Ia bagi mengetengahkan keunikan budaya serta tradisi rakyat Sabah dan Sarawak kepada pelawat yang tiba di Malaysia. Pengunjung turut disambut dengan cenderamata istimewa serta juadah tradisional sebagai simbol kemesraan dan hospitality rakyat Malaysia. Dalam masa sama, Tourism Malaysia melaksanakan program Mega Farm melibatkan 15 wakil media dan pempengaruh dari beberapa negara Asia. Ia bagi mempromosikan keunikan sambutan kamatan dan gawai. Sehingga Mac tahun ini, Malaysia merekodkan 10.6 juta ketibaan pelawat antarabangsa, meningkat 5.4% berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus mencerminkan momentum positif sektor pelancongan negara sempena tahun Melawat Malaysia 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, perpaduan rakyat tunjang utama hadapi cabaran isu semasa. Gemilang di pentas keamatan, wakil papar julang mahkota unduk ngadau. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan Assalamualaikum.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Ants dengan dua buah lagunya. Lagu yang bertajuk Lydia itu lagu kedua, dan lagu pertama yang bertajuk Terpaling Berseri. Dan yang mudah-mudahan anda terhibur lah ya dengan lagu-lagu Kuasa 2 itu tadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja layan Tawau FM, teman-teman yang bersama dengan Azhar di rentak pagi Isnin hari ini, 1 Jun 2026. Hari cuti hari ini, hari ini cuti, esok cuti, ada juga yang hari Rabu cuti. Pekerja swasta kita lah ya, cuti hari sehingga ke hari Rabu. Tapi penjawat awam mula bekerja pada hari Rabu nanti. Dan selamat memulakan pekerjaan anda yang sudah berada di tempat kerja. Selamat berurus niaga untuk peniaga-peniaga kita. Mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkanlah ya segala urusan kita untuk hari ini. Dalam kita mencari rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang berkat, pastinya untuk diri, untuk keluarga kita kan. Dan hari ini juga 1 Jun, pengesahan umur untuk membuka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini ya. Jadi ini maklumanlah untuk adik-adik kita, anak-anak kita ya. Di mana Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Dan langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan juga Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan menerusi peraturan baru ini, individu yang berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial. Manakala untuk mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport ataupun MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Dan juga keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah kepada pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Walaupun anda sudah ada akaun, tapi diwajibkan untuk anda mengesahkan dengan MyCard anda identiti diri anda lah ya. Jadi itu makluman. Dan pelaksanaan ini meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda. Kanak-kanak selain mengikuti langkah Indonesia yang menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac yang lalu. Dan pendekatan Malaysia bagaimanapun mempunyai kelebihan tersendiri kerana memanfaatkan perundangan khusus mengenai MyCard dan sistem MyDigital ID sebagai elemen keselamatan tambahan bagi memastikan pengesahan identiti yang lebih sahih dan juga selamat. Jadi MCMC sebelum ini juga pernah maklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod itu bertujuan untuk memperkukuh ekosistem perlindungan kanak-kanak selain mewajibkan penyedia platform digital untuk bertindak lebih proaktif menangani kandungan berbahaya. Jadi beberapa terus pantau dan juga pengesahan bermula hari ini. Jadi kalau tidak dapat diakses, perlukan pengesahan, faham-faham sajalah ya. Itu peraturan baru untuk perlindungan kanak-kanak, mengurangkan risiko eksploitasi cyber, buli digital, pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai ataupun tidak sihat kepada kanak-kanak kita, dan juga untuk menangani penipuan dalam talian, berita palsu dan ancaman manipulasi kandungan selain untuk kesihatan mental para remaja kita, anak-anak lah ya. Dan kajian menunjukkan penggunaan media sosial yang terlalu awal boleh menjejaskan emosi dan juga perkembangan sosial. Okey, itu makluman untuk kita bersama. Dari sana sini, untuk cuti umum tiada. Apapun yang terus bersama Azhar dengan pelbagai lagi pengisian, lagu-lagu hiburan pastinya untuk anda, dan terus respon destinasi cuti, destinasi pilihan ataupun cuti pilihan anda. Kalau kamu suka cuti di mana? Di bandar, di kampung, di pulau? Pilihan masing-masing.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Ramai ti misomporo ID kebosanan ya. Dan semalam sambutan Pesta Kamatan 30 dan juga 31 Mei. Dan mungkin semalam ada yang menyaksikan dokumentari Rona Sabah Sazau yang bertajuk Sazau. Itu mengenai perjalanan seorang anak muda yang tidak tahu menari Sazau sebelum mendapatkan bimbingan dari generasi lama yang masih lagi mempertahankan seni tersebut. Itu kisah yang dikongsikan menerusi dokumentari mengangkat Sazau bukan sekadar tarian tetapi simbol identiti hubungan antara generasi, satu warisan yang mungkin hilang jika tidak terus diwariskan. Jadi yang terlepas untuk menyaksikannya semalam di TV Zadu, anda boleh saksikan siaran ulangan pada 6 Jun 2026 pada pukul 11.30 malam hari Sabtu. Dan anda boleh juga tonton menerusi platform aplikasi RTM Click di rtmclick.rtm.gov.my. Dokumentari Rona Sabah yang bertajuk Sazau. Tarian ya. Baik, 8.40 minit pagi, sekejap saja lagi 8.45 kita akan dengarkan Ingin Tahu. Dan juga terus lagi Azam mengajak anda untuk respon tajuk untuk pagi ini, cuti-cuti. Kan cuti-cuti ni kamu sudah ke mana? Cuti yang menjadi pilihan kamu lah ya, destinasi percutian kamu. Ada yang pilih pulau, ada yang pilih kampung-kampung untuk bercuti, ada yang pilih di bandar-bandar, di kota-kota kan. Mesti ada sebab masing-masing. Jadi kamu kongsikan bersama Azam menerusi WhatsApp ataupun menerusi Facebook. WhatsApp kita 019-490-3838. Dan juga dialek kita, panjangnya cuti, jadi mau ke mana kita? Itu ayat untuk dialek kita. Alihkan alih kepada etnik, bahasa etnik masing-masing. Azam nantikan respon-respon anda.

0: pagi.
1: Dari bumi Kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: Ihan Anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Buku-buku lama. Pastinya anda pernah terhidu bau-bau dari buku-buku ataupun kertas yang telah lama berada dalam almari anda ataupun simpanan anda. Sebenarnya setiap buku lama ini mempunyai bauan yang khusus dan unik kerana proses kimia yang berlaku pada bahan asas pembuatannya. Tahukah anda, kertas yang digunakan dalam buku lama lazimnya diperbuat daripada pulpa kayu yang kaya dengan selulos dan lignin. Apabila kertas terdedah kepada udara, cahaya dan kelembapan dalam jangka masa panjang, lignin akan mengalami proses pengoksidaan lalu menghasilkan sebatian kimia tertentu. Sebatian ini termasuklah aldehyde, asid karboksilik dan keton yang mudah meruap. Apabila dilepaskan ke udara, ia menghasilkan aroma yang sering digambarkan sebagai bau vanila, coklat, rumput kering ataupun kulit bergantung pada tahap pereputan kertas dan keadaan penyimpanan buku tersebut. Selain itu, dakwat yang digunakan dalam cetakan lama juga menyumbang kepada bauan khas. Dakwat tradisional mengandungi campuran bahan organik yang apabila terurai menghasilkan molekul beraroma yang bercampur dengan bauan kertas. Faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan tahap pengudaraan turut mempengaruhi intensiti bau. Buku yang disimpan dalam keadaan lembap cenderung menghasilkan bau yang lebih kuat dan kadangkala berbaur dengan aroma hapak. Sebaliknya, buku yang disimpan dalam keadaan kering dan terkawal menghasilkan bau yang lebih lembut dan menyenangkan. Fenomena bau buku lama ini sering dikaitkan dengan nostalgia kerana aroma tersebut mampu membangkitkan kenangan dan perasaan tertentu kepada pencinta buku. Kajian saintifik menyatakan bahawa deria bau mempunyai hubungan rapat dengan memori. Justru, bau unik buku lama sering dianggap berharga dan menenangkan. Tidak hairanlah mengapa bau-bau buku ini mempunyai nilai sentimental yang tersendiri kepada pembaca-pembacanya yang tertentu.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
4: Ingin tahu pagi ini mengenai bau unik buku-buku lama. Ada yang suka menghidu bau buku-buku lama, katanya menenangkan jiwa ya. Dan waktu sekarang sudah pun 8:47 minit pagi.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai platoon komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi, Tawa FM, pilihan anda, terus sebarkan positivity, semangat, keceriaan, sesuatu yang positif lah pagi ini ya. Dan terus sebarkannya dengan orang sekeliling kita. Lagi menghampiri 9 pagi untuk kita ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azhar lagi untuk jam yang terakhir nanti di Rentak Pagi dan terus membacakan respon-respon yang telah pun anda hantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawa FM.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi, Rentak FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 9.21 minit pagi waktu ini. Jam yang terakhir sudah kita bersama di Rentak Pagi ini ya. Dan masanya juga Azhar untuk bacakan respon-respon anda yang dihantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tau FM. Dan talian 0897782243 juga diaktifkan untuk anda sama ada untuk respon ataupun berdialek bersama dengan Azhar. Okey, kita ada siapa? Kita bacakan di WhatsApp Tau FM. Kita ada tadi si Aman Han. Responnya, kalau Aman Han, kalau saya Azhar, katanya saya lebih suka bercuti di kampung kerana tenang dan pemandangannya yang indah. Ada sawah padi, katanya ada sungai, boleh mandi manda, katanya. Aman Han, hari ni cuti, jadi mau ke mana kita? Dusun Keningau bilang, tadau baino cuti pasang kuro muhang hongko. Ini dialek eh. Dialek dalam bahasa Dusun Keningau. Tadau baino cuti pasang kuro muhang hongko. Baik, kita cuba memanggil kita di talian. Hello, selamat pagi. Siapa
2: Hello,
1: di sana?
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
2: Hasan
1: Indra Sabah. Sehat ya, Hasan?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Jadi ada pergi jalan-jalan bercuti ke? Cuti sempena raya haji, cuti sekolah ni, Hasan?
2: Biasanya, Hasan, kalau...
1: Bercuti?
2: Kalau saya, Hasan, saya cuti-cuti di kampung je lah.
1: Lebih suka suasana kampung lah, kan?
2: Kedua-duanya juga saya suka.
1: Bandar pun suka.
2: Suka juga.
1: Kampung pun suka juga. Ada masalah kan? Yeah. Kita mencari. Kita ni duduk kampung.
2: Kalau macam kami, kalau macam mau jalan kan, biasanya ke Sempurna begitu, ke Bandar gitu, Bandar Tawau.
1: Tengok laut.
2: Memang best lah antara dua-dua.
1: Jadi dua-dua
2: ada
1: pun.
2: Ada waktu sekarang. Dua-duanya pun best.
1: Dua-dua pun pilih jugalah ya. Di kota, di bandar ataupun di kampung-kampung kan. Di laut, di pulau.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, so, baik.
2: Biasanya kalau macam dengan kawan-kawan ya lah, jalan-jalan gitu kan. Travel.
1: Travel selalunya memilih kampung-kampung lah tempat percutian tu.
2: Kampung-kampung.
1: Kadang-kadang kampung kita ni tak ada, tapi di kampung orang tu ada kan. Sebab tu kita memilih percutian lah kampung.
2: Kalau tu biasa, kalau tak contohnya di Taman Sawit, Bandar Besar Indah. Kalau tak di bandar.
1: Jadi tu mencari suasana
2: kalau
1: kampung.
2: Kalau tak pun di Sempurna.
1: Itulah kita mencari suasana kampung tu kan, San?
2: Iya, betul. Di sini memang damai lah kalau macam memperayakan kampung.
1: Suasana kamu ni memang menenangkan, mendamaikan. Betul.
2: Ya, mendamaikan. Sebab setiap kamu boleh berkumpul dengan keluarga memang teronok.
1: Betul kan, nak buat program bersama dengan keluarga. Okey.
2: Ya, macam kami berkaraoke kan sama-sama.
1: Betul kan, itu antara aktiviti yang boleh kita lakukan. Camping
2: ya,
1: kan.
2: Ya, Azhar.
1: Baik, terima kasih Hasan.
2: Okey, selamat bertugas. Ya, sama-sama.
1: Ya. Okey, itu dia pemanggil kita yang pertama, Hasan ya. Lebih memilih katanya suasana kampung. Tapi dua-dua pun boleh jugalah. Bandar ke kampung ke kan. Hello, selamat pagi. Siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ceria sebarang tu, Jom. Sehat ya, Jom.
3: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan terus sehat dan ceria ya, Jom.
3: Amin.
1: Okey, Jom. Jadi kalau Jom sendiri memilih destinasi percutian kampung ataupun di bandar ataupun di pulau-pulau ni?
3: Okey. Kalau cuma hari ni, ingat daripada mana-mana mengajak tu kan. Okey, sejak. Macam sekarang ni, Jumaria baru saja sampai di Taman Bukit Tawau.
1: Jadi mencari kedamaian lah, ketenangan di hutan
3: ketenangan. Tu. Suami cuti, saya pun.
1: Cuti. Hilang-hilang suara si Jom.
3: Iya kan? Bukit-bukit kan?
1: Betul. Hujan kan di sana, Jom? Lepas hujan. Itu keadaannya ya.
3: Tadi ikut hujan macam nak mau jalan.
1: Sebab tengok keadaan
3: sebab
1: cuaca.
3: Sebab pagi kan.
1: Betul.
3: Pagi set lepas tu suami cek daripada ni kan Taman Bukit Tawau. Cakap jam 8 akan buka. Siap-siap dah, alhamdulillah sampai sudah ke destinasi.
1: Ya, selamatlah dengan aktivitinya.
3: Ya, tak sabar bersabar.
1: Bermandi manda, makan-makan.
3: Itulah, insyaAllah.
1: Okey. Terima kasih, Jom.
3: Okay, assalamualaikum. Bye.
1: Bye. Itu dia respon kita. Jom sekarang ni di Taman Bukit Awal lah untuk mencari ketenangan, di mencari kedamaian. Bila kita pilih ialah Mandi Manda kan, di Taman Bukit Awal, dengan kehijauan hutan kan, dengan bunyi burung unggas kan, itu pilihan si Jom. Dan apapun di mana saja anda berada, sentiasa mengutamakan keselamatan. Apalagi anda yang mungkin membuat aktiviti mandi manda di air tu, tengok juga anak-anak anda kan, sentiasa pantau, lihat mereka kan, jangan hilang pandangan. Kita takut-takut kan dengan kejadian yang tidak diingini. Mudah-mudahan percutian kita ataupun apa sajalah kita lakukan, aktiviti program kita, semuanya baik-baik sajalah ya. Dipermudahkan semuanya untuk kita. Kita terima lagi satu pemanggil di talian. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum DJ Azhar.
1: Waalaikumsalam Kak Siti. Apa khabar Kak Siti?
4: Sehat juga. Tapi ada penat sikit lah.
1: Suara tu macam mau hilang-hilang je tu Kak Siti. Sibuk betul tu Kak Siti. Okey, Kak Siti, respon kita pagi ni, kalau Kak Siti sendiri memilih destinasi percutian yang mana satu ni?
4: Paling suka di kampung lah Zah.
1: Suka suasana kampung jugalah kan Kak Siti?
4: Iya, cepat lapar.
1: Apa Kak Siti cepat lapar?
4: Iya, kalau pergi ke kampung kakak di kampung Rangu, balik mau makan.
1: Jadi
4: suasananya
1: si...
4: tuh bayang.
1: Ya kan, memanggil-manggil makan, iya. Tambah lagi, tambah, iya, lagi.
4: Betul dah.
1: Sebab mungkin berkumpul juga tu kan Kak Siti?
4: Iya.
1: Kita sembang-sembang.
4: Kalau ada macam makan-makan tu kan, berkumpul lah. Di situlah selera tu menambah-nambah.
1: Betul kan. Jadi lebih suka suasana kampung lah ya Kak, iya, Siti?
4: So, yang lain pun suka juga sebenarnya. Tapi memang kampung lah dari dulu.
1: Betul kan. Dan selamanya ya gitu.
4: Iya itu.
1: Baik Kak Siti. Terima kasih Kak Siti.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ceria Kak Siti kita ya. Katanya memilih jugalah suasana kampung. Sebab Kak Siti kuat kuat makan. Jadi bila suasana kampung ni, banyak yang mungkin yalah masing-masing bawa makanan kan, botlak makanan. Kalau suasana kampung ni, jadi memanggil-manggil untuk terus makan kan. Okey, kita ada Katie and Elisa. Sis Meme kita. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Resum pagi ni percutian pilihan selalunya tempat yang senang jalan-jalan cari makan lah. Saya suka pantai tapi tak suka mandi laut. Suka peranginan tapi tak reda kalau mau mendaki. Selalunya bercuti sebab mau berehat lah. Betul. Self reward katanya. Dan shopping jugalah. Dan ambil gambar banyak-banyak sebagai kenangan kan. Itulah betul kan. Setelah penat kita mencari duit, bekerja kan. Jadi masanya untuk kita rehat seketika. Kita reward pada diri kita di atas kepenatan, kepayahan kita. Mungkin kita berehat seketika kan. Luangkan masa. Baik, itu cara sis meme kita. Baik, selepas ni kita berehat seketika. Dan saya akan terima lagi respon-respon anda di Facebook, WhatsApp dan juga talian kita 0897-78243. Dan kita ada bisik selebriti selepas ini. Ini dia Ida Yuzrin dan juga Dan Manja. Dan Manja, adik saya, Abis Sore. Terus dengarkan tak pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik selebriti.
3: Ya, sudah 35 minit pagi, masanya untuk kita bersama untuk Azhar kongsikan kepada anda cerita-cerita bisik-bisik artis-artis kita. Kali ini kita memilih penyanyi lama yang vokalnya masih lagi berbisa selepas 3 dekad ya. Dan ini cerita terbaru ya. Semalam mengadakan konsert, penantiannya yang lebih 3 dekad akhirnya terlerai apabila penyanyi Nurul Wahab. Nurul Wahab Depp merealisasikan impian untuk mengadakan konsert solo menerusi konsert For Your Nurul yang berlangsung di Kuala Lumpur pada malam tadi ya. Dan lebih istimewanya, konsert yang berdurasi hampir 3 jam itu bukan sekadar meraihkan perjalanan seni penyanyi yang berusia 49 tahun. Malah menjadi ruang untuk beliau berkongsikan kisah hidup, perjuangan dan juga perjalanan karier yang membentuk namanya dalam industri muzik tanah air kita. Dan seawal persembahan, suasana dewan sudah pun dibangkitkan dengan kemunculan kumpulan choir yang mendendangkan beberapa lagu popular Nurul. Termasuklah Tika Cinta, Keliru, Cinta Azali, Kerana Terluka, Aku Cinta, Aku Rindu. Dan sekaligus mengimbau nostalgia peminat yang setia mengikuti perjalanan seninya sejak era 1990-an. Dan kemunculan Nurul menerusi lagu Rindu dan Impianku disambut sorakan gemuruh oleh penonton dan juga peminatnya lah ya, dengan vokalnya yang masih lagi mantap serta kawalan suara yang cukup konsisten. Dan ini membuktikan usia bukan penghalang untuk dia terus memukau khalayak peminatnya. Dan antara segmen yang meninggalkan kesan ialah rangkaian lagu Janji Manismu, Kekunci Cintaku, Madah Berhela dan Sembilu yang membawa penonton menyusuri kembali era kegemilangan muzik tempatan. Janji Manismu, Aisyah, Kekunci Cintaku, Ramla Ram, Madah Berhela, Zena Zen, Sembilu Ella. Ini lagu-lagu juga yang turut dibawakan lah ya. Dan beberapa kali penyanyi itu juga dilihat sebak ketika berkongsikan rasa syukur kerana impian untuk dia memiliki konsert solo sendiri akhirnya menjadi kenyataan selepas 32 tahun bergelar anak seni. Katanya terima kasih kepada semua yang hadir ya semalam, yang hadir pada malam ini. Jadi ini impian yang telah pun disimpan lebih 30 tahun. Lebih baik terlambat daripada tidak ada, katanya. Yang akhirnya menerima tepukan gemuruh daripada para penonton yang hadir. Dan momen yang penuh emosi itu turut disedihkan lagi dengan kemunculan anak lelakinya Zachary Raphael Depp yang juga mencuit hati penonton menerusi telatahnya di atas pentas. Dan konsert berkenaan turut menemukan semula Nurul dengan peminat-peminat yang hadir dari pelbagai lokasi termasuk Singapura, Brunei, sekaligus membuktikan pengaruh serta sokongan yang masih utuh terhadap penyanyi yang pernah dinobatkan sebagai artis baru terbaik pada Anugerah Industri Muzik pada tahun 1996 itu. Dan juga keakraban Nurul dengan peminatnya terserlah apabila beliau turun dari pentas menyapa penonton dan rakan seni yang turut hadir ya. Dan sorakan paling gemuruh malam itu tercetus Sebaiknin by Zura muncul sebagai artis jemputan sebelum kedua-dua sahabat baik itu memukau hadirin menerusi duet lagu Selagi Ada Cinta. Dan energi konsert terus meningkat apabila Mimi Fly muncul juga sebagai artis jemputan dan bergandingan dengan Nurul menerusi lagu Persamaan, Maafkanku dan Keliru sehingga mengundang penonton bangun bagi memberikan penghormatan kepadanya. Tidak sekadar menyampaikan lagu popularnya, Nurul juga turut memperlihatkan sisi versatile menerusi lagu berbahasa Perancis Aujourd'hui sebelum memberi penghormatan kepada idolanya Celine Dion menerusi lagu That's The Way It Is. Dalam segmen solo pula, beliau tampil anggun dalam persalinan Ronak Emas juga menampilkan lagu Ikhlasnya Cintaku, Tangis Syukur, Tertutup Hati Rinduku Padamu dan Aku Cinta, Aku Rindu. Dan menjadi antara kemuncak persembahan apabila hampir seluruh dewan menyanyikan lagu itu bersama-sama. Dan Nurul juga turut berkongsi kisah di sebalik lagu Rindu Kepadamu yang dicipta sepenuhnya oleh bekas suaminya Ajay dan menyifatkan karya yang diterbitkan pada tahun 1996 itu mempunyai nilai sentimental yang besar dalam perjalanan seninya ya. Meskipun persembahan berlangsung hampir 3 jam tanpa henti, Nurul kekal bertenaga dengan vokal yang konsisten dari awal sehinggalah akhir konsert ya. Dan beliau kemudian memperkenalkan single terbaru berjudul Andai Ku Kenali Andai Ku Kenaliku, ciptaan Yasin Sulaiman dan juga Ina Yusyama sebelum menutup tirai konsert menerusi lagu Kerana Terluka yang dinyanyikan beramai-ramai bersama dengan penonton dan juga peminat-peminatnya. Dan semalam For You Nurul bukan sekadar sebuah konsert tetapi sebuah perjalanan yang meraihkan ketabahan, kesetiaan dan juga kecintaan seorang penyanyi terhadap dunia seni yang telah menjadi sebahagian daripada hidupnya selama lebih 30 tahun. Jadi itu dia semalam ya, akhirnya terlaksana juga konsert yang dinanti-nantikan oleh penyanyi ini, Nurul Kerana Terluka. Bisik selebriti kita untuk pagi ini.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi.
5: Bersama geng Rentak Pagi.
6: Ya, Rentak Pagi tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang 9.46 minit pagi. Dan juga terus membacakan respon-respon yang telah pun dihantarkan dan juga dialek kita, rakan-rakan pendengar kita ya. Dan apa pun anda boleh saksikan TV1 waktu ini, acara langsung istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku ya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Anda boleh saksikan di TV1 menerusi Selamat Pagi Malaysia ketika ini. Okey, terima kasih untuk anda terus teman berteman bersama dengan Azza. Kita bacakan lagi respon-respon rakan pendengar kita. Ada Aucha Adinda Wahyuni, assalamualaikum si Aida ya. Salam santun silaturahim, salam dua jari. Hai Azza, katanya Aida di sini, cuti-cuti ni saya plan mau bawa anak jalan-jalan ke pantai. Sama jalan-jalan ke mangrove, tengok pokok-pokok bakau dan juga nelayan-nelayan. Lagipun tak jauh dari rumah mak ke sana katanya. Macam 15 minit, dekat lah tu kan. Sampai sudah. Biasanya kalau time cuti-cuti macam ni banyak pelancong asing datang. Suasana kampung-kampung je Azza katanya. Jadi selamat bercuti lah untuk semua. Terima kasih Azza. Saya juga terima kasih Aida. Memilih juga suasana kampung. Lagi Ruan Idris Wan. Assalamualaikum Azza. Apa khabar? Sihat. Selamat tugas sampai jam 10. Katanya dengan ucapan ceria bersemangat tahu FM terbaik. Biasanya pagi ni geng Ruan tak pagi bersama Anne dan juga Abang Rock. Azza yang ganti. Sebab yalah, selama bercuti ni rakan saya ada yang tampak off, tanpa henti bertugas kan. Jadi sepatutnya Azza petang, tapi itulah kan, kita suka sama suka kan, berikan laluan untuk rakan kita rehat seketika kan. Jadi Azza ke pagi, nanti rakan yang pagi akan ke petang. Gitulah. Ada yang masih lagi bercuti, ada yang masih sakit kan. Apapun yang sakit didoakan kembali sihat. Yang bercuti, sebab bercuti dan mudah-mudahan kembali untuk terus bersemangat dan kembali bersama dengan anda lah menerusi siaran Tau FM ini ya. Katanya Azza yang ganti. Katanya sarapan ke? Sudah sarapan ke? Sudah. Terima kasih Irwan. Lagi kita ada Aiman. Salam Kak DJ, salam juga, salam Rentak Pagi. Itulah, kalau Aiman katanya di mana-mana pun okey. Okey, di bandar kah, di kampung kah, atau di pulau kah. Bagi saya okey je, janji kita mesti jaga diri dan sambil dengar Tau FM. Terima kasih katanya, terima kasih kembali Aiman. Nisha Elisha, assalamualaikum, Azza, salam Rentak Pagi. Respon pagi ni kalau Nisha, semua Nisha suka cuti di bandar, di kampung dan di pulau. Sebab kalau cuti di bandar ni boleh jalan-jalan, cuci-cuci mata, shopping-shopping kan. Kalau ada bajet lebih lah dan pergi makan-makan. Kalau cuti di kampung pula best juga, sebab tenang jadi rasa, tak bising, boleh santai-santai sambil makan-makan. Apalagi kalau musim buah-buahan, betul, banyak yang boleh kita makan. Makan-makan katanya memang best lah. Kalau di pulau pula boleh healing-healing sambil menikmati keindahan pulau. Okey Azza, terima kasih Azza. Selamat konti, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Kita dengarkan dialek kita daripada Nisha.
7: Assalamualaikum DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Suluk. In hawa nia in cuti, jari mabaya pakain kita. Buat DJ Aja, terima kasih dan selamat bertugas. TWP, mantap bang.
6: Mantap, terima kasih. Dialeknya dalam bahasa Suluk, Tausuk. Daripada Nisha Alicia. Mami Jun, assalamualaikum. Hai Azza, selamat juga. Salam Rentak Pagi, salam satu Jun. Lokasi Mami sekarang di Kota Kinabalu, Tuaran. Bercuti-cuti dulu. Kalau saya pilih tempat bercuti-cuti, saya suka cuti-cuti tempat keluarga saya. Rumah kakak di Tuaran, di Likas, di Kinarut, di Papar. Best katanya, jumpa keluarga sekali-sekala. Merapatkan silaturahim lagi, insyaAllah ada rezeki di KL. Jumpa anak buah semua hujung tahun ni. Okey Azza, terima kasih. Selamat tugas, layan Tau FM terbaik selalu. Terima kasih Mami Jun. Walaupun tengah bercuti waktu ini di luar daripada daerah Tawau, masih juga sempat untuk menitipkan respon pagi ya. Akmal Man, assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Salam Hari Raya Aidiladha katanya. Dan selamat pagi semua pendengar Tawar FM. Selamat Hari Raya. Pasal tajuk hari ini, pasal cuti. Cuti kali ini tiada ke mana-mana sebab saya tidak banyak cuti. Jadi cuma cuti di kampung dan beraya di rumah jiran tetangga. Tapi kalau pasal kesukaan, kalau cuti saya lebih suka hutan dan tengah laut. Hutan ditemani suara alam dan tengah laut ditemani suara ombak. Asyik katanya. Yang kerja hari ini kita geng, semangat. Selamat tugas Azhar, sehat selalu menjalankan tugas. I love Tawar FM. Tawar FM memang yang terbaik. Terima kasih Akmal. Umi Aminah, kita dengarkan dialek pagi ni.
8: Assalamualaikum DJ Azhar. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya buat no cuti, jadi taka guang mako maya manai. Dialek Blongan, kandunya cuti, jadi kita gi nyempanau kemah. Buat DJ Azhar, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
6: Amin.
8: Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.
6: Terima kasih Umi Aminah kita ya. Kita ada Makcik Suri. Makcik Suri, assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Selamat tugas kalau makcik. Insya-Allah hari Rabu ni mau balik kampung. Balik kampung Indonesia ya Makcik Suri. Mudah-mudahan selamat sampai, selamat kembali. Doakan makcik selamat pagi. Selamat pergi, selamat kembali kata. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan perjalanan ya. Cik Din, kita dengar dialek Cik Din dalam bahasa Tidung.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Cik Din.
9: Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Buat no cuti guang makau demanaiko. Sekian, terima kasih DJ Azhar. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azhar.
6: Terima kasih Cik Din ya. Lagi kita ada siapa? Kita ada Sam Kromok. Selamat pagi kata Sam. Hai Azhar, kalau cuti-cuti okey juga. Tapi Sam minat bercuti contoh keluar dari Tawau macam kesandakan, kelabuan. Kita hiling-hiling lah sebab Polaroid adalah kenangan. Lagi-lagi jarang ke tempat tu. Itu respon daripada Sam Kromok. Okey, terima kasih untuk respon yang telah pun dihantarkan menerusi WhatsApp kita dan juga menerus di Facebook Tawar FM ya. Juga pemanggil-pemanggil kita juga, terima kasih untuk anda yang sudah menghubungi talian 0897-8243. Dan nampaknya tugasan Azhar juga bersama anda menerusi rentak pagi ni setakat di sini. Apapun pilihan percutian anda, itu pilihan masing-masing lah. Masing-masing ada kelebihan kan. Bila kita bercuti, mungkin kita memilih bandar kerana menikmati suasana. Mungkin beli belah kan, hiburan-hiburan. Taman-taman tema kan, semuanya ada di bandar-bandar besar kan, dan juga untuk menikmati pelbagai kebudayaan bila kita ataupun kemodenan bila kita bercuti di bandar. Untuk mereka yang suka di kampung-kampung ialah dengan kedamaian, ketenangan, menghirup udara segar kan, semuanya tentang alam. Mereka yang suka keindahan kampung, bercuti di kampung, dan juga mereka yang memilih untuk bercuti di pulau-pulau, santai-santai lah kan, di tepi pantai dengan aktiviti diving, snorkeling, panorama laut, dinikmati keindahan laut kan, biru yang sememangnya menenangkan. Jadi pilihan masing-masing, kesibukan, ketenangan ataupun keindahan sebagai destinasi cuti pilihan masing-masing. Jadi selamat cuti untuk anda yang bercuti. Terus isi cuti anda dengan aktiviti-aktiviti berfaedah, bermanfaat ya. Yang bekerja, selamatlah mencari rezeki. Selamat dalam pekerjaan masing-masing. Jadi sampai di sini sahaja tugasan Azhar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang lain. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi. Dan Azhar tinggalkan anda dengan lagu Taguling-Guling. Jumpa lagi. Bye.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Ini kawan. Kawan punya cerita. Dia ni sebenarnya ni, dia dengan mertua dia ni okey.
2: Jadi
1: kadang-kadang kan ada biasalah pel-pel orang tua ni kan. Menyebabkan kadang-kadang ada anak ni macam yalah
2: terasa menantu, hati.
1: Terasa hati kan. Itulah. Susah sikit lah kalau ada cerita pun macam faham lah. Tapi masalah dorang ni okey, tak ada masalah pun. Jadi dia mau tahu bagaimana cara untuk menjaga hubungan dengan mertua dalam perkahwinan ni.
2: Ya, macam mana yang mesti dia?
3: Allahuakbar. Kita ni pun kahwin pun tak sampai 10 tahun kan?
1: Betul.
3: Baru cuma lagi. Kita hanya menukilkan pandangan ulama-ulama kita lah. Biasanya kalau dalam perumah tangga ni yang sedikit bermasalah tu kebiasaan kita punya isteri lah. Kalau mungkin di sisi suami tu dia dengan mertua tu tak jadi masalah.
1: Betul.
3: Juga cuma ada juga beberapa kes kan yang berlaku perselingkuhan dengan mertua tu, bahaya juga tu. Itu batasan tu, batasan tu kena dijaga jugalah. Itulah Islam tu menggariskan batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam rumah tu, macam mana kita punya pergaulan, kita punya pemakaian macam mana, batasan syariat tu kena dijaga. Jadi kalau dalam konteks isteri dengan mertua, yang paling utama adalah kita kena menganggap bahawa mertua kita tu sama macam kita punya ibulah. Yang patut diperlakukan sama seperti ibu kandung kita. Maksudnya tidak ada yang sempurna lah. Pasangan kita tak sempurna, begitu juga kita punya mertua. Jadi sepatutnya kita banyak terima kasih lah dengan kita punya mertua yang melahirkan kita punya pasangan. Kan, banyak terima kasih. Memanglah pasti akan ada berlaku pertelingkahan, pergaduhan dalam rumah. Maka itulah ulama kita pesan, kalau boleh, kalau bolehlah, ini pesan ulama kita. Lepas kita melangsungkan perkahwinan, kalau boleh tinggal secara berasingan. Maksudnya dapur asing. Yang kadang-kadang berlaku isu tu bila mana dapur berkongsi, tempat makan berkongsi, ada membanding-membandingkan. So isu tu berlaku di situ, bermula di situ. Mungkin di sisi orang tua benda tu perkara biasa, tapi di sisi isteri kita yang didikannya tak sama seperti mana ibu kita, di situlah bibit-bibit pergaduhan tu bermula. So kalau boleh, bukanlah kita mengasingkan diri daripada keluarga kita, tapi kita belajar untuk berdikari dengan kehidupan yang baru.
1: Betul.
3: Supaya mengelakkan benda-benda begitulah. So itulah kadang-kadang pasangan tu bila mana lepas berkahwin tu cari rumah sewa kecil-kecil dulu.
1: Betul.
3: Itu sebenarnya betul, langkah-langkah untuk kita mengelakkan yang pergaduhan begitu. Dan dalam masa sama belajar untuk membina kehidupan yang baru.
2: Kehidupan sendiri.
3: Macam agak serius sikit.
2: Lama-lama menempuh.
1: Terpaksa alam. Cari bilik ya lepas ni. Bilik sewa.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Wah, sibuk shopping? Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat, hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi dibebani hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Ada bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, Stesen pilihan anda.
3: Awe for suka.
4: Maga kocok.
3: Usapa ni radio na Tau FM ni. Maga lo ding kalinga ni.
4: Iya kah?
3: Ya, cedolet doleng. Na megaton na fadaki. Oh, yeah. Untuk ni si Ratu titik set di Niga Hes Pale.
4: Kau disempurna, siaga.
3: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona, asara titik 6 MHz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat ladato. Asara pulona, asara titik 7 MHz.
4: Mela tu kak engkau ingat awi, dede.
3: Oh, pada ini, pada elok, pale.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu baru, hari yang baru. Hai Azza.
3: Ya, waalaikumsalam. Hai. Bagaimana kita untuk minggu ini? Untuk kita meneruskan lagi perjalanan, perkongsian kita. Yeah. Resepi-resepi kita menerusi.
0: Ayo ke dapur.
3: Jadi untuk hari ini, minggu ini, jadi pembukaan.
0: Betul.
3: Resepi kita untuk minggu ini, resepi apa tu Wan?
0: Sebelum tu kita mau bagi tahulah. Kami ni bergila-gila sebenarnya.
3: Yeah.
0: Kalau minggu lepas Azza mula, minggu ni Wan je mula.
3: Gitu ya.
0: Dia macam passing baton.
3: Passing baton.
0: Apa pun resepi pertama kita untuk minggu ini, saya ingin kongsikan kepada anda macam mana mau buat gulai kunyit telur ayam.
3: Okey, ini paling mudah, paling cepat di sini kan.
0: Paling cepat juga ya. Dan biasanya dihidangkan bersama dengan ikan kering gelama dan juga ayam goreng kunyit.
3: Betul.
0: Dan ulam budu.
3: Ya, kan itu kering-kering semua. Jadi betul. Kita ini yang berkuah.
0: Betul, betul.
3: Ini kan, aduh, memang tambah-tambah ni Wan. Makan
0: terlalu liur ni sebenarnya.
3: Aduh, itulah. Okey, jadi untuk bahan-bahan resepi gulai kunyit telur ayam ni.
0: Ini dia resepinya. Bahan-bahannya adalah kita perlukan 4 biji telur ayam, 200 ml santan. Mililiter ke milimeter?
3: Mililiter.
0: Mililiter. Okey. 200 ml santan, asam keping, satu batang serai yang dititik, dan juga tomato serta cili hijau. Itu bahan utama. Bahan blender pula ataupun bahan yang dikisar adalah 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 hingga 2 inci kunyit,

0: Yang mudah saja, tumis bahan yang dikisar sehingga wangi, naik bau. Setelah itu baru kita masukkan sedikit air. Kemudian masukkan santan dan didihkan sebentar. Kacau-kacau-kacau, didihkan sebentar. Selepas itu masukkan serai bersama dengan asam keping. Kemudian masukkanlah perasa-perasanya, garam, gula, serbuk perasa, dan biarkan dididih dengan api yang sederhana. Kemudian sama juga macam minggu lepas kita kongsikan sambal tu kan. Kita pecahkan telur satu persatu. Perlahan-lahan, perlahankan api. Kemudian kacau manja-manja saja, jangan sampai telur ni terkacau lah. Setelah itu kita hiaslah dengan tomato dan juga cili hijau. Siap untuk didang.
1: Selesai.
0: Selesai sudah.
1: Mudah aja lah kan. Bahannya kita blend-blend. Lepas tu kita masuk.
0: Masukkan bahan.
1: Betul.
0: Siap.
1: Betul, siap. Aduh, selesai.
0: Kadang-kadang tak sedar.
1: Ya kan. Yang tambah-tambah ni nasi makan dengan ayam goreng kunyit lagi. Ataupun ikan kering pun cukup ya.
0: Betul.
1: Dengan ulam-ulam ni.
0: Wih, dah mantap.
1: Jadi selesai untuk resipi pertama minggu ini.
0: Ya, anggap pun
1: gulai kunyit telur ayam. Jadi itu ada lagi resipi yang akan Azza kongsikan pula menerusi Ayok ke Dapur.
0: Sampai berjumpa lagi.
1: Selamat mencuba.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayok ke Dapur. Ayok ke Dapur.

Malam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Mayak muyo degitu suang-suang ngedingong taka tawau FM. Tawau sinan ratus puluhan sinan. Punak rahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom. Perda sahabat siam puluh siam poin sinan. Tawau

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Huh? Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas tentera darat, laut dan udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri. Daulat Tuanku.

Ok, terus kami pukul 11.15 pagi. Terima kasih kerana yang terus setia bersama kami Cawang FM Sesen Pelan Anda. Dan seperti biasa dari sekarang sekian pukul 3 petang, saya Tam Minjam akan terus menemani anda musi short layan untuk hari ini, edisi Isnin 1 Jun 2026. Saya mengharapkan semoga saudara sentiasa sihat, sentiasa gembira dan sentiasa ceria pagi ini, pagi Isnin kita. Dan sepanjang saya menemani anda untuk hari ini, saya seperti biasa saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen Belanda, melalui syok layan. Baik, terus saya bersama dengan Zach Jazwa Zagwan, melalui lagu Di Silubung Rindu, terus menghiburkan pendengar kita. Selamat dalam perjalanan bagi saudara yang ketika ini sedang mandu, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Yang penting sekali kita berhati-hati dan raya, sentiasa mengikuti peraturan dan sentiasa berterima kasih.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Tau FM.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Baik, semoga datang buat lagu persembahan daripada Kai Bahar berusi Zon Kesada untuk pagi di waktu sekarang pukul 11.39 minit pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersorakan Kak Rogers berusi Formula Kak Rogers pagi ni.
2: Formula bukan separam. Formula, formula cantik dan sihat bersama Kak Rogers yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
3: Apa ni?
2: Kenapa?
3: Kurap.
2: Kurap.
3: Itu siapa? Ini orang lain lagi. Dia bilang tak boleh dikenal hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
2: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
3: Macam mana?
2: Aku guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
3: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih. Okay.
2: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu, cepatlah hilang. Senang kan?
3: Bagus.
2: Cantik, nak sihat?
4: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
4: Pilihan anda.
1: Terima kasih Kak Rogers yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat pada pelabur kita. Musi Formula Kak Rogers setiap hari di Tawar FM, saya dan anda. Baik, terus setiap bersama kami Tawar FM bersama dengan

Mai văd că pucul sub la sub la pană în pachet mega sintonă într-un set de sub camita frem sesen la dan dan dan spoga timul dengan lagu tadi dan secara berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada Tu sudah bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.06 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.31 minit petang, waktu maghrib pukul 6.17 minit petang, waktu isyak pukul 7.32 minit malam, sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.28 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.09 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.34 minit petang, waktu maghrib pukul 6.19 minit petang, waktu isyak pukul 7.34 minit malam, sementara subuh pagi esok tepat pukul 4.33 minit pagi. Dan tadi saudara, waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh pejabat bukti Negeri Sabah. Show layan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Awal FM.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sehat walafiat. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Sabit bin Qais, seorang yang cacat pendengarannya. Pendengarannya yang kurang kuat itu mungkin menjadikan beliau mempunyai suara yang tinggi dan keras bunyinya. Namun begitu, Sabit bin Qais adalah salah seorang yang rajin menghadiri majelis-majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ajaran-ajaran Nabi tentang dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat Nabi selalu menyebutkan tentang masalah Sabit ini bukanlah dengan tujuan menghina atau merendahkannya, tetapi mereka khawatir nada suaranya yang tinggi dan kasar itu boleh terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam olehnya. Walaupun beliau bersuara keras, namun padanya terdengar biasa saja. Hanya orang-orang yang di sekelilingnya yang merasa tidak tentram. Akhirnya Sabit sendiri menyadari keadaan itu dan coba melembutkan suara. Namun beliau tidak berupaya karena perkara itu sudah terbiasa pada dirinya. Dalam menghadiri majelis-majelis, beliau tidak tahan berdiam diri. Sabit bin Qais ini suka bertanya dan berkata-kata, dan suaranya yang kuat itu memang mengganggu. Tetapi jika beliau tidak hadir, maka rugilah beliau dari mendengar nasihat-nasihat agama. Pada suatu hari, Nabi SAW menerima wahyu dari Allah yang tegas bunyinya. Janganlah kamu kuat-kuat bersuara bagaikan tingkah laku sebahagian kamu terhadap yang lain, bahwa akan hapus amalan kamu sedangkan kamu tidak merasakan. Juru tafsir ayat-ayat masa itu, Ibnu Abbas, mengatakan bahwa wahyu itu diturunkan karena Sabit. Suaranya yang kuat mengganggu ketenteraman. Lalu baginda kemudian menyampaikan wahyu itu dalam satu majlis dan kaum muslimin mengingatinya dengan baik. Apabila Sabit mendengarkan ayat Quran demikian itu, maka gemetarlah badannya, pikirannya menjadi kacau dan perasaan tidak selesa berada di dalam majlis. Tetapi apa yang hendak dikatakan? Sememangnya suara dia kuat, pendengarannya kurang. Bukankah itu sudah takdirnya Tuhan? Dan bukan karena kehendaknya sedemikian. Semenjak itu, Sabit tidak menghadiri majelis-majelis Rasul. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa FM.

0: Janji Rock.
1: Baik, betul sekarang pukul 12.22 minit tengah hari. Terus bersama kami mengusi lagu rock sehingga pukul 2 sekarang pagi ini. Baik, kita belakang pertemuan kita bersama dengan kumpulan yang klaim Hakikat Sebuah Cinta. Belakang pertemuan kita tengah hari ini. Baik, terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sehingga pukul 2 sekarang pagi ini.

Okey, selamat hari untuk Aiman di Taman 6. Salam hari juga kepada semua pendengar Tok FM matik di mana saya berada, kenal atau tidak. Terima kasih rakan GFP, rakan TikTok, rakan PKB Solo Club, rakan selaku untuk Gerak Sending, Memijin, Mr. Tora and Friend, Islan, Emma dan semualah yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari, salam Isnin, dan pastikan Tok FM, radio teman anda selalu.

Baiklah, selamat jalan pertama pukul 1 tengah nanti ikuti utama 1 dari Pusat Berita Radio akan sepuri Kota Media. Sebelum itu terus berhubung bersama dengan Skorin. Rindu dan benci menguit di hati. Rindu dan benci menguji di hati.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Dundee Rock. Pukul sekarang pukul 1:29 terus setiap bersama kami Top FM Rusi Siapa Janji Rock dan sekitar pukul 2 sekitar petang terus berhimpun bersama dengan Nexus di rantai di gelang rindu.

Baik, terus berhubung bersama dengan Kumpulan Friended. Kongsi lagu Kudia Bandu Indu. Menantikan berita tepat pukul 1:30 hari dari Sabah FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: iyalah wajah kasa mandu.
1: Baik, waktu sekarang pukul 2:05 dan terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Sesen dan anda. Terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. Selamat petang untuk Aiman di Tanjung Batu Keramat. Dan ketaman khas ditujukan kepada orang yang tersayang, Rima. Dia ucapan salam sayang dan salam rindu untuk anda katanya. Baik, terus bersama dengan Slash. Rindu pada yang tak sudi.

Okey, semoga anda tibur dengan lagu tadi, Resah Seribu Rindu. Arzal dah menghiburkan kita dalam ini. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami, Tau FM, stesen daripada anda. Dan ini mohon-mohon terus berada dengan lebih 9 juta pencarum berusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4, di mana secara automatik dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja berkuat kuasa hari ini. Itu dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, berkata di mana skim lindungan 24 jam yang diperkenalkan melalui pindahan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 membentukkan jaringan perlindungan keselamatan sosial yang lebih luas di Malaysia, termasuklah ketika cuti umum dan juga hari kelepasan am. Dan pelaksanaan skim bawah perkiraan ini, saudara, adalah secara automatik kepada semua pekerja formal sedia ada tanpa memerlukan sebarang pendaftaran baru oleh majikan ataupun pekerja itu sendiri.

0: Jelaskan bersama kami. Janji. Welcome to my life. Janji Rock.
1: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita musi Siapa yang janji rock untuk petang ni. 2-3 petang terus bersama kami. Menurut Syok Layan menantikan berita tepat pukul 3 petang ni. Baik, bersama dengan Thomas. Musi lagu berbeza kasta.

terus bersama kami Musi Cok Layan menantikan berita tempat pukul 3 petang nanti Musi Tau FM. Lepas tu bersama dengan Aida Syaharin Musi lagu Serindu.

Okey, semakan timbul lagu itu tadi dan di mana-mana itu saudara, di mana Malaysia hari ini saudara mula memperluaskan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak di bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Dan langkah itu saudara dilaksanakan selaras dengan pengesahan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan juga kod pengurangan risiko RMC yang juga mula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Jadi menerusi peraturan baru itu saudara, individu berusia 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengesahan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport ataupun MyDigital ID sebagai pengesahan umur.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.

Kita sudah sampai di sini dulu pertemuan kita mengisi Cok Layan untuk hari ini, hari ke hari Senin kita 1 Jun 2026. 3 petang sudah ikuti berita dari Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Wafa akan terus menemani suara musi di ritme petang sehingga pukul 7 malam. Salam kebangsaan, salam kecian, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.

0: seketika nanti. Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Setiap hari, ritme petang.
1: Awal FM.
2: Ya, Rima Petang Tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang. Edisi hari ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Tamrin yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula teman berteman bersama-sama dengan anda selama 4 jam sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Wafa harapkan anda semua dalam keadaan yang baik dan sihat sentiasa. Dia memudahkan apa sahaja urusan kita untuk hari ini. Dia memandu hati-hati dalam pemanduan anda tak kira ke mana sahaja destinasi anda. Mungkin ada sudah yang bekerja juga kan? Hari ini cuti umum. Tapi ada yang bekerja. Selamat bekerja juga untuk anda. Selamat melakukan tugasan-tugasan anda. Yang santai-santai di rumah juga selamat bersantai. Yang mungkin sedang berniaga juga pada ketika ini sambil-sambil dengar Tawa FM. Tengah kipas sayap, kipas sate. Tengah buat terang bulan. Kan? Jadi selamat berniaga lah ya. Terima kasih apa ucapkan. Kena memilih Tawa FM sebagai peneman anda. Dan semoga rezeki anda melimpah ruah seluas-luas lautan lah. Rezeki kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Yang tengah bercuti-cuti juga selamat bercuti kepada anda. Mungkin bawa anak-anak pergi ke tempat-tempat yang menarik kan. Mungkin ada yang keluar dari Tawau kan. Mungkin ada yang bawa anak pergi memandi-manda. Kebetulan pula cuti sekolah kan. Masih cuti sekolah lagi. Jadi semoga dipermudahkan lah semua aktiviti-aktiviti anda. Okay. Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama ini menerusi Ritma Petang. Kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Aktifkan talian 089-778-243 untuk anda ingin bersama-sama berturut serta menerusi seleksi. Dan untuk seleksi yang pertama, anda boleh pilih lagu terbaru. Anda boleh pilih lagu daripada Marsha Milan, Tahta Cinta ataupun Noh Saleh, Terbang. Bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Azmalin kata.
3: Ya betul.
2: Azmalin, apa khabar Azmalin? Sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey Azmalin, teruskan dengan lagu seleksinya. Yang mana satu Azmalin?
3: Marsha
2: Milan. Baik, terima kasih semua terhibur.
3: Bye.
2: Iya, sama-sama. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada Marsha Milan, Tahta Cinta. Lihat.

0: Seleksi.
1: Ya, seleksi di Ritma Petang itu tadi lagu daripada Marsha Milan, Tahta Cinta. Dan kita bawakan lagi lagu pilihan seleksi kita yang seterusnya. Kita kira lagu-lagu nada dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada Hood Demi Masa ataupun lagu daripada Bazli UNIC Tetamu Cinta bersama dengan pemanggil kita yang kedua. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum, DJ Wapa.
1: Waalaikumsalam, Kak Rahimah Salim. Oh, Kak Rahimah dekat pula dengan radio Kak Rahimah. Okey, Kak Rahimah, apa khabar Kak Rahimah, sihat?
2: Demam-demam ni, selesma.
1: Anduk demam pula selesma. Makan ubat ya Kak Rahimah, semoga cepat sembuh.
2: Iya.
1: Okey, Kak Rahimah. Okey, Kak Rahimah, pilihan seleksinya yang mana satu, Kak Rahimah?
2: Lagu yang kedua.
1: Baik, terima kasih. Semoga terhibur. Bye. Kita bersama dengan Kak Rahimah Saleh. Baik, Zara, sebagai panduan kita bersama masuknya untuk solat fardu asar bagi zon 3 meliputilah Datu Sila Bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.30. Terima kasih bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Rotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk bahagian Lahadatu, bagi zon 3 meliputi Bandar Lahadatu Sila Bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku adalah pada 3.31 minit petang. Kalau bagi Bandar Tawau, zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.34 minit petang. Teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi di Rumah Petang selepas azan asar nanti.

0: kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang. Orang patut tengah kerja, kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama, sedangkan pangkat sama ni. Sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal, dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana jangan risau. Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok ada, jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja tukang cuci, gaji mereka hanyalah 800 gaji minimum, dan mereka tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi Tuhan balas macam itulah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang halal, insyaAllah. Sebabnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain, dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Itu yang lebih baik. Tawaf FM, pilihan anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

0: Yes, Alexi di Duit Petang Tau FM Selesaian pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.47 minit petang. Sebentar lagi kita akan ikuti info sukan di Tau FM 4 petang nanti. Dan juga selepas ini juga kita akan mendengarkan ulangan ingin tahu untuk edisi hari ini. Tapi kita mentunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Dara Ayu bersama-sama dengan Faris Adam, Statue Statue, ataupun lagu Tabola Bali bersama-sama dengan Silet Open Up. Persoalan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Kak, pendengar baru bernikah, boleh ke tu?
0: Boleh bah, siapa namanya? Berkenalan dulu kita.
1: Okey, okey. Nama saya Wali di Kalumpang.
0: Wali dari Kalumpang, ya Wali?
1: Ya, betul.
0: Terima kasih Wali kerana sudah pun bersama-sama dengan Tau FM hari ini. Tau Wali.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, teruskan dengan lagu pilihan seleksinya Wali. Yang mana satu? Statue Statue. Tak bola balik. Baik. Terima kasih, semoga terhibur Wali.
1: Okey.
0: Bye. Itu dah bersama rakan kita Wali dari Kalumpang ya. Baik, sebelum kita mendengarkan pilihan rakan kita daripada Wali daripada Kalumpang, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan ingin tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Buku-buku lama. Pastinya anda pernah terhidu bau-bau dari buku-buku ataupun kertas yang telah lama berada dalam almari anda ataupun simpanan anda. Sebenarnya setiap buku lama ini mempunyai bauan yang khusus dan unik kerana proses kimia yang berlaku pada bahan asas pembuatannya. Tahukah anda, kertas yang digunakan dalam buku lama lazimnya diperbuat daripada pulpa kayu yang kaya dengan selulos dan lignin. Apabila kertas terdedah kepada udara, cahaya dan kelembapan dalam jangka masa panjang, lignin akan mengalami proses pengoksidaan lalu menghasilkan sebatian kimia tertentu. Sebatian ini termasuklah aldehid, asid karboksilik dan keton yang mudah meruap. Apabila dilepaskan ke udara, ia menghasilkan aroma yang sering digambarkan sebagai bau vanila, coklat, rumput kering ataupun kulit bergantung pada tahap perebutan kertas dan keadaan penyimpanan buku tersebut. Selain itu, dakwat yang digunakan dalam cetakan lama juga menyumbang kepada bauan khas. Dakwat tradisional mengandungi campuran bahan organik yang apabila terurai menghasilkan molekul beraroma yang bercampur dengan bauan kertas. Faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan tahap pengudaraan turut mempengaruhi intensiti bau. Buku yang disimpan dalam keadaan lembap cenderung menghasilkan bau yang lebih kuat dan kadangkala berbaur dengan aroma hapak. Sebaliknya, buku yang disimpan dalam keadaan kering dan terkawal menghasilkan bau yang lebih lembut dan menyenangkan. Fenomena bau buku lama ini sering dikaitkan dengan nostalgia kerana aroma tersebut mampu membangkitkan kenangan dan perasaan tertentu kepada pencinta buku. Kajian saintifik menyatakan bahawa deria bau mempunyai hubungan rapat dengan memori. Justru, bau unik buku lama sering dianggap berharga dan menenangkan. Tidak hairanlah mengapa bau-bau buku ini mempunyai nilai sentimental yang tersendiri kepada pembaca-pembacanya yang tertentu.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
5: Dengar dan pilih nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif via seleksi 35. Hubungi 778243 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info Sukan kembali lagi edisi hari ini, Isnin 1 Jun 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Arena bola sepak negara tidak pernah berketandusan bakat, malah ada ramai permata baharu yang dianggap mampu menggantikan bekas pemain terbaik negara seperti Safi Sali. Perkara itu diakui sendiri Safi selepas melihat aksi bakat muda sepanjang kejohanan Mami Hana Safi Sali Super Kids Cup 2026 yang melabuhkan tirainya. Bekas penyerang skuad kebangsaan itu mengakui terkejut dengan tahap permainan dan kematangan yang dipamerkan pemain cilik sepanjang kejohanan berlangsung di Stadium MP Ampang Jaya. Dia berkata ada beberapa pemain yang berjaya mencuri perhatian, termasuk seorang pemain muda yang menunjukkan sentuhan penyudah berkualiti meskipun masih berada di peringkat akar umbi. Dia berkata, selain itu Safi berkata peningkatan jumlah penyertaan kepada lebih 900 pemain bola edisi kali ini berbanding kira-kira 500 peserta tahun lalu membuktikan minat terhadap pembangunan bola sepak akar umbi semakin berkembang. Selainnya peningkatan itu juga menjadi bukti bahawa Malaysia sebenarnya tidak pernah ketandusan bakat, sebaliknya memerlukan lebih banyak platform untuk mencungkil potensi pemain muda. Kejohanan tahun ini turut mencatat perkembangan memberangsangkan apabila berjaya menarik penyertaan pasukan dari luar Lembah Kelang termasuk Pulau Pinang dan Pahang. Penyertaan itu dilihat sebagai petunjuk positif terhadap perkembangan program pembangunan bola sepak akar umbi di seluruh negara. Mami Hana Safi Sali Super Kids Cup 2026 mempertandingkan 4 kategori umur, iaitu bawah 8 tahun, bawah 10 tahun, bawah 12 tahun dan juga bawah 14 tahun. Baik, kita beralih ke sukan badminton pula. Pengarah Kejurulatihan Beregu Negara Rexy Mainaki menuntut kebangkitan daripada perlitan MTNA menjelang Terbuka Indonesia selepas aksi mengecewakan di Terbuka Singapura minggu lalu. Pasangan nombor 2 dunia itu menerima tamparan apabila tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada Beregu Thailand yang menghuni ranking ke-105 dunia, Benyapa Aimsat Nuntakarn Aimsat. Kekalahan itu dianggap antara keputusan paling mengecewakan buat perlitina musim ini, terutama selepas mereka turun sebagai antara pasangan pilihan untuk mencabar kejuaraan di kejohanan bertaraf Super 750 berkenaan. Reksi berkata berdasarkan laporan diterimanya daripada Ketua Jurulatih Beregu Wanita Rosman Razak, pasangan itu gagal memamerkan prestasi sebenar selain terlalu banyak melakukan kesilapan mudah sepanjang perlawanan. Perli sebelum ini baru kembali beraksi selepas berehat hampir 2 bulan akibat kecederaan belakang yang memaksanya menarik diri daripada beberapa kejohanan termasuk Masters Malaysia. Seluruh Reksi percaya mereka masih memerlukan masa untuk mendapatkan semula rentak permainan terbaik selepas tempoh panjang tanpa aktif kompetitif. Di Terbuka Indonesia, Perli Tina dijadual memulakan kempen menentang pasangan Kanada Jackie Dan Crystal Lai pada pusingan pertama. Berita sukan seterusnya. Jagoh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang hari ini melakar sejarah apabila dikurniakan darja bakti oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan pengurniaan itu pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2026 sempenah Hari Keputeraan Berasmi Suri Paduka Baginda di Istana Negara di sini. Muhammad Azizul Hasni adalah atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton Datuk Lee Chong Wei dan Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David yang masing-masing menerimanya pada 2021 dan 2024. Pengurniaan berprestij itu adalah pengiktirafan tertinggi negara terhadap dedikasi, kecemerlangan dan sumbangan berterusan Muhammad Azizul Hasni dalam mengangkat martabat sukan berbasikal serta memperkukuh reputasi Malaysia di persada dunia. Raja Bakti yang diperkenalkan pada 26 Jun 1975 adalah antara darjah kebesaran tertinggi persekutuan yang dikurniakan kepada individu yang memberikan jasa serta sumbangan luar biasa kepada negara dan pada peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang. Pengurniaan darjah itu terhad kepada 10 orang sahaja pada satu-satu masa dan ia tidak membawa sebarang gelaran kepada penerimanya. Azizul Hasni, 38 tahun yang dikenali dengan julukan The Pocket Rocket Man, antara atlet paling berjaya dalam sejarah sukan tanah air, dan ia telah mengharumkan nama Malaysia di pentas global selama lebih 2 dekad. Anak kelahiran Dungun, Terengganu itu mencipta sejarah apabila muncul juara dunia acara Keirin pada kejohanan berbasikal trek dunia 2017 di Hong Kong. Selain meraih pingat perak acara Keirin Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan juga pingat gangsa dalam acara sama pada Olimpik Rio 2016. Selain kejayaan di Olimpik, ikon sukan berbasikal trek itu turut meraih pelbagai pingat pada temasya sukan Commonwealth, sukan Asia dan juga kejohanan antarabangsa lain. Awal Mei lalu, Azizul Hasni membuktikan penguasaannya dalam arena berbasikal trek apabila menampilkan aksi kompetitif pada siri Piala Trek Jepun di Shizuoka dengan merangkul satu pingat perak dan dua gangsa. Akhir sekali, berita sukan luar negara. Andoni Irola dilaporkan sedang berbincang syarat-syarat peribadi dengan Liverpool ketika kedua-dua pihak mahu memuktamadkan pelantikan itu sebelum Piala Dunia bermula pada 11 Jun ini. Pengendali berusia 43 tahun itu muncul calon utama mengisi jawatan pengurus di Anfield selepas Liverpool memecat Arne Slot pada satu lalu meskipun berjaya membawa kelab itu menjuarai Liga Perdana Inggeris pada musim pertamanya tahun lalu. Liverpool sudah mengemukakan tawaran awal kepada Iraola yang meninggalkan Bournemouth bulan lalu selepas membantu kelab itu menamatkan saingan di tangga ke-6 Liga dan layak ke Liga Eropah. Perbincangan di antara dijangka diteruskan minggu ini dengan kedua-dua pihak positif mampu mencapai persetujuan dalam masa terdekat. Pengarah sukan Liverpool, Richard Hughes, mengetuai rundingan selepas beliau sebelum ini membawa Iraola ke Bournemouth sebelum berpindah ke Anfield pada tahun 2024. Iraola juga dikatakan berpotensi membawa bekas pertahanan Bournemouth Tommy Elmfick ke Liverpool selepas jurulatih itu menolak peluang menjadi pengendali Bristol City. Sementara itu, Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengucapkan penghargaan kepada Slot menerusi media sosial selepas pemergian pengurus Belanda itu. Dalam perkembangan lain, Liverpool mengesahkan pertahanan Ibrahima Konate akan meninggalkan kelab itu selepas kontraknya tamat hujung musim ini. Konate, 27 tahun, menyertai Liverpool dari RB Leipzig pada 2021 dan membuat 183 penampilan selain memenangi Liga Perdana Inggeris, Piala FA serta dua Piala Liga. Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang menerusi Ritma Petang. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info sukan hari ini.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Baik, waktu sekarang sudah pun 4.15 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan berbaki lebih kurang beberapa minit lagi, kita akan ikuti 4.30 minit petang, kita akan ikuti berita dari Sabah FM sebentar saja lagi. Namun kita akan tunaikan satu pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada dua lagu yang sama, tapi lagu yang dinyanyikan aslinya dinyanyikan oleh Khair, iaitu Izin Ku Pergi. Anda boleh pilih lagu yang dinyanyikan oleh Khair ataupun Danish Sofian, dinyanyikan semula kepada Danish Sofian yang bertajuk Izinkan Ku Pergi. Dan anda boleh pilih yang pertama Khair ataupun yang kedua Danish Sofian. Okey, persoalan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Hello lagi DJ.
1: Hello lagi juga Kak Rahima. Okey Kak Rahima, pilihan seleksinya yang mana satu Kak Rahima? Yang pertama ke yang kedua?
2: Khair, Izinkan Ku Pergi yang pertama.
1: Yang pertama. Baik, terima kasih Kak Rahima. Bye. Itu dia bersama rakan kita Kak Rahima Imah yang kedua kali sudah panggilannya ya. Okey, kita berhibur dengan lagu daripada Khair. Ini dia Izinkan Ku Pergi. Dan selepas ini kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Adira dengan lagu Ilusi dan juga lagu terbaru daripada beliau Sayang Orang Sama. Terus bersama kami di Ritma Petang.

0: 7 malam,
1: 3 petang hingga 7 malam. Pilihan anda.
2: Suatu yang lebih berkuasa.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi mengurangkan beban rakyat dalam menangani isu kenaikan harga tambang penerbangan semasa musim perayaan dan cuti umum, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, akan mengadakan perbincangan bersama syarikat penerbangan. Bercakap di Kota Kinabalu, Menterinya Datuk Jaffrey Arifin berkata, fokus perbincangan akan tertumpu kepada langkah-langkah yang boleh dilaksana bagi menangani isu berkenaan. Menurutnya, meskipun beberapa inisiatif telah diperkenalkan, namun kos perjalanan udara masih menjadi kebimbangan rakyat Sabah dan Sarawak yang bergantung kepada akses pengangkutan tersebut, terutama menjelang musim cuti perayaan untuk balik ke kampung halaman. 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan dalam operasi khas Jahins dan PDRM di Kota Kinabalu. Turut ditahan 288 ahli jemaah dipercayai menghadiri program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 bermula 29 hingga 31 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Abdul Rahman berkata, operasi dijalankan susulan aduan diterima Jahins pada 28 Mei. Hasil semakan mendapati program mempunyai kaitan dengan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang difatwakan sesat oleh jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah dan diwartakan pada tahun 2007. 24 banting yang memaparkan pengasas dan pemimpin tertinggi kumpulan berkenaan turut dirampas. Selain kira-kira 200 buku, bahan bacaan, dokumen program, senarai kehadiran serta pelbagai bahan penerbitan berkaitan. Kesemua individu ditahan bagi tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan, umat Islam dinasihatkan untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada Jahins sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Langkah itu penting bagi memastikan akidah umat Islam terus terpelihara sekaligus membendung penyebaran ajaran yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tegasnya, Jahins, Muiz dan pejabat Mufti Negeri Sabah akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti keagamaan, termasuk memastikan tenaga pengajar atau penceramah agama memiliki tauliah sah. Sabah memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin berkata sistem kesihatan kini berdepan pelbagai cabaran termasuk peningkatan penyakit kronik, isu kesihatan mental, populasi semakin menua serta perubahan iklim menjadikan peranan jururawat semakin penting sebagai tulang belakang penyampaian perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakannya sempena ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Ajulahin turut menyuarakan komitmen SMSU untuk memperjuangkan kebajikan, pemerkasaan dan pembangunan profesion jururawat di Sabah. Sokongan kukuh diyakini mampu meningkatkan sistem penjagaan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Lebih bermula 1 Jun 2026, lebih 9 juta pencarum menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 secara automatik dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata skim lindung 24 jam yang diperkenalkan melalui pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Memperuntukkan jaringan pelindungan keselamatan sosial lebih luas termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Pelaksanaan skim adalah secara automatik bagi semua pekerja formal sedia ada tanpa pendaftaran baharu oleh majikan atau pekerja. Bagi individu baru bekerja dan melapor diri selepas 1 Jun 2026, majikan wajib mendaftarkan pekerja tersebut mengikut prosedur sedia ada melalui sistem Perkeso. Caruman skim lindung 24 jam ditanggung sepenuhnya pekerja dan dilaksana secara berperingkat tertakluk had siling gaji. Peringkat permulaan, kadar caruman adalah 0.77% daripada gaji bulanan. Bagi memperkukuh pelindungan identiti dan data peribadi rakyat dalam era digital, MyCard struktur baharu dilaksana secara berfasa bermula Jun ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Badrul Hisham alias MyCard struktur baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Antara penambahbaikan dilaksana termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram dan teks mikro. Selain ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Penambahbaikan itu dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti. Dalam masa sama mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem temu janji sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial dikuatkuasakan bermula hari ini. Langkah proaktif dilaksana bagi melindungi kanak-kanak bawah umur 16 tahun daripada ancaman cyber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah dilaksana selaras penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko. Kedua-duanya berkuat kuasa hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menerusi peraturan baru itu, individu bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial. Sekiranya ingin mendaftar, perlu mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan sebagai pengesahan umur. Pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti untuk memastikan mereka kekal layak mengakses platform mengikut kriteria ditetapkan. Kerajaan negeri sedang meneliti usaha memperkukuh pembangunan sukan permotoran di Sabah termasuk mengekalkan tapak lapangan terbang Lama Tawau sebagai antara venue khas penganjuran sukan permotoran pada masa akan datang. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata dengan adanya venue khas, sukan permotoran dapat dilaksana secara teratur dan mengikut garis panduan keselamatan ditetapkan. Beliau berucap merasmikan Sabah Drag Race 2026 anjuran skuad anti dadah negeri Sabah di Tawau. Acara bukan sekadar medan perlumbaan, sebaliknya platform mendidik golongan belia agar menjauhi aktiviti lumba haram serta mengamalkan sukan permotoran secara selamat dan berdisiplin. Acara berlangsung sejak 29 Mei lalu turut menarik penyertaan dari Sarawak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Baik, waktu sekarang sudah pun 4.47 minit petang pada ketika ini. Kita kembali semula bersama-sama dengan saya, Wafa, menerusi seleksi. Di jam yang kedua, berbaki lebih kurang 13 minit lagi, kita akan ikuti berita utama 5 petang sebentar saja lagi. Dan selepas itu, di jam yang ketiga dan jam yang terakhir, kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Okay? Baik, untuk lagu seleksi kita yang seterusnya, anda boleh pilih lagu di antara Mojak Hafiz, Zain Akal dan juga Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam, ataupun lagu daripada Sai Seh, Malam Pagi. Kita aktifkan talian 089-778-2433 untuk seleksi di Ritma Petang. Dalam Diam ataupun Malam Pagi bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
4: Hello, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Sakina dari Merotai.
3: Sakina dari Merotai. Okey, Sakina, pilihan seleksinya silakan, Sakina.
4: Lagu apa tadi tu ya?
3: Lagu apa? Dalam Diam daripada Mojek Hafiz, Zain Akal juga Zamir Harith, ataupun lagu daripada Sai Seh, Malam Pagi.
4: Okey, yang pertama yang Dalam Diam.
3: Baik. Terima kasih semua, okay, terhibur.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada Mojek Hafiz, Zain Akal juga Zamir Harith. Ini dia Dalam Diam, seleksi di Ritma Petang.

0: Pwersa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Read Bermatang The FM, stesen pilihan anda di mana pun anda berada waktu ini. Wafa harapkan anda sentiasa dalam keadaan yang baik, yang sihat sentiasa, kepada yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda mengikut ataupun mematuhi peraturan jalan raya dan juga bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain. Baik, untuk seleksi kita yang seterusnya, seleksi kita yang terakhir untuk petang ini, kita ada kategori lagu-lagu anak jati Sabahan, ya, lagu tempatan Sabah. Anda boleh pilih lagu daripada Fauzia Gambus dengan lagu Si Dayang Indung, ataupun lagu daripada Atmosfera Anak Sabah. Menerusi talian 089-778-243 untuk seleksi yang terakhir ini. Si Dayang Indung ataupun Anak Sabah bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Amanhan.
3: Ya.
2: Dari ke kampung Baginda Kaningau. Okey, macam mana cuaca di Kaningau, Amanhan?
3: Ya, kita juga berada panas lah.
2: Nanti kita juga terlampau panas lah, mendung-mendung manjah begitulah, ya. Okey, Amanhan, pilihan seleksinya silakan, Amanhan, yang mana satu?
3: Yang nombor dua lah.
2: Yang nombor dua, Atmosfera Anak Sabah, okey?
3: Okey.
2: Okey, terima kasih, semua terhibur, bye.
3: Bye.
2: Ya, kita akan berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Amanhan menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan menanti 5 petang, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita akan kembali semula di jam yang ketiga untuk Zone Retro di Ritma Petang.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Kamulah, pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri. Daulat Tuanku.

0: Ya, bersama saya Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Zul 2x2 dengan lagu Mawarku sebagai pembuka zon retro kita di Rindu Petang untuk edisi hari ini 1 Jun 2026. Assalamualaikum kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami. Anda sedang mendengarkan zon retro di Rindu Petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Baik, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0149903838. InsyaAllah Fah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan juga ini dikongsikan kepada anda semalam, ya, 31 Mei 2026 merupakan Hari Tanpa Tembakau. Jadi sambutan Hari Tanpa Tembakau diadakan pada 31 Mei setiap tahun sebagai usaha meningkatkan kesedaran tentang bahaya tembakau terhadap kesihatan. Jadi setiap individu mempunyai peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang bebas daripada asap rokok dan juga melindungi masyarakat daripada risiko penyakit yang berkaitan dengan penggunaan tembakau. Jadi bersama-sama lah kita memperkukuh usaha pencegahan demi kesejahteraan rakyat dan juga kelestarian kesihatan negara dan dapatkan rawatan berhenti merokok di klinik-klinik berhenti merokok di seluruh Malaysia. Jadi ia disambut pada 31 Mei setiap tahun, Hari Tanpa Tembakau, ya. Itu persatu perkongsian kepada anda. Kita sandarkan salam-salam anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda sambil-sambil kita layan lagu-lagu retro di Rindu Petang. Lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an dan juga lagu di awal 2000-an, ya. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Zah, ini kawan. Kawan punya cerita. Dia ni sebenarnya dia dengan mertua dia ni okey.
0: Jadi
2: kadang-kadang kan ada biasalah pel-pel orang tua ni kan, menyebabkan kadang-kadang ada anak ni macam yalah terasa hati kan. Itulah. Susah sikit lah kalau dia bercerita pun macam faham lah. Tapi masalah diorang ni okey, tak ada masalah pun. Jadi dia mau tahu bagaimana cara untuk menjaga hubungan dengan mertua dalam perkahwinan ni.
0: Ya, macam mana yang mesti dia?
3: Allahuakbar. Kita ni pun kahwin pun tak sampai 10 tahun.
2: Masa
3: kan?
2: Betul.
3: Baru mah kita hanya menukilkan pandangan ulama-ulama kita lah. Biasanya kalau dalam perumah tangga ni yang sedikit bermasalah tu kebiasaan kita punya isteri lah. Kalau mungkin di sisi suami tu dia dengan mertua tu tak jadi masalah.
2: Betul.
3: Juga. Cuma ada juga beberapa kes kan yang berlaku perselingkuhan dengan mertua itu bahaya juga tu. Itu batasan tu, batasan tu kena dijaga jugalah. Itulah Islam tu menggariskan batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam rumah tu, macam mana kita punya pergaulan, kita punya pemakaian macam mana, batasan syariat tu kena dijaga. Jadi kalau dalam konteks isteri dengan mertua, yang paling utama adalah kita kena menganggap bahawa mertua kita tu sama macam kita punya ibulah. Yang patut diperlakukan sama seperti ibu kandung kita. Maksudnya tidak ada yang sempurna lah. Pasangan kita tak sempurna, begitu juga kita punya mertua. Jadi sepatutnya kita banyak terima kasih lah dengan kita punya mertua yang melahirkan kita punya pasangan. Kan, banyak terima kasih. Memanglah pasti akan ada berlaku pertelingkahan, pergaduhan dalam rumah. Maka itulah ulama kita pesan, kalau boleh, kalau boleh lah, ini pesanan ulama kita.
0: Betul.
3: Lepas kita melangsungkan perkahwinan, kalau boleh tinggal secara berasingan. Maksudnya dapur asing. Ya, kadang-kadang berlaku isu tu bila mana dapur berkongsi, tempat makan berkongsi, ada membanding-membandingkan. So isu tu berlaku di situ, bermula di situ. Mungkin di sisi orang tua benda tu perkara biasa, tapi di sisi isteri kita yang didikannya tak sama seperti mana ibu kita, di situlah bibit-bibit pergaduhan tu bermula. So kalau boleh, bukanlah kita mengasingkan diri daripada keluarga kita, tapi kita belajar untuk berdikari dengan kehidupan yang baru.
2: Betul.
3: Supaya mengelakkan benda-benda begitulah. So itulah kadang-kadang pasangan tu bila mana lepas berkahwin tu cari rumah sewa kecil-kecil dulu.
2: Betul.
3: Itu sebenarnya betul, langkah-langkah untuk kita mengelakkan yang pergaduhan begitu. Dan dalam masa sama belajar untuk membina kehidupan yang baru.
0: Kehidupan sendiri.
3: Macam agak serius sikit.
2: Terpaksa cari bilik ya lepas ni. Bilik sewa.
1: Tak tahu, Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
4: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
4: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
0: music. Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
4: Kemas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Apalah ni orang, cantik sejak keretanya tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Dato' Jamal Abdillah dan juga Francis Kapita dengan lagu sehebat Kehebatan Cinta membawa kita ke waktu 5.49 minit petang pada ketika ini. Ada saudara rakan kita yang menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp. Saudara Aman Han katanya salam Malaysia Madani buat DJ Wafa in the house. Salam Malaysia Madani juga. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keninga mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa katanya dan ada pantun di petang yang mendung ini. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek hanyut ke tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung. Gitu ya. Terima kasih kepada kita Aman Han untuk pantunnya petang ini. Kita ada juga Sis Murni. Assalamualaikum DJ Wafa, selamat menjalankan tugas. Waalaikumsalam, terima kasih Sis Murni untuk ingatannya. Kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Suri. Selamat petang DJ Wafa. Selamat petang juga. Selamat bertugas. Sebab nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Hasan. Saya nak tunjukkan ucapan salam ritma petang menuju malam untuk pendengar setia Tau FM dan juga special today my wishes dirgahayu tuanku katanya. Kita merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Suri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang katanya semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta keberkatan kepada ke bawah duli yang maha mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Thank you DJ Wafa Love. Terima kasih untuk ucapannya daripada rakan kita Hasan dari Indra Sabah ya. Tada Jamal Laupe. Assalamualaikum. Hai Wafa. Selamat petang semuanya. Selamat petang juga rakan kita Jamal Laupe Rahamai. Hati-hati rakan-rakan yang dalam perjalanan balik kerja. Itu ucapan daripada rakan kita Jamal Laupe ya. Jadi kepada ada yang memandu kan, mungkin ada rakan-rakan kita sudah pun balik kerja, mungkin ada juga yang tengah bercuti kan. Hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sajalah destinasi anda untuk petang ini, kata rakan kita Jamal Laupe ya. Layan lagu katanya, lagu-lagu retro di ritma petang. Terima kasih rakan kita Jamal Laupe. Jadi terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan menanti di jam yang seterusnya, nanti kita akan bersama-sama ikuti kemuliaan Al-Amin. Dan kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang.

0: lagu seandainya masih ada cinta membawa kita ke waktu 6.10 minit petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi setia di Ritma Petang bersama-sama dengan saya Wafa, melangkah di jam yang terakhir. Kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada juga para isteri atau ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek tengah memasak untuk makan malam ni kan. Wafa ingin kongsi jugalah kepada anda . Bagi anda yang sering memasak, terkena percikan minyak panas bukanlah satu perkara yang pelik. Malah kebanyakan masanya mereka sudah tahu cara merawat luka melecur itu tanpa ke hospital jika tidak teruk. Malah ada juga yang mengamalkan pelbagai petua tradisional yang meredahkan kesan pedih terkena minyak serta mengelak parut . Jadi terdapat 3 perkara yang perlu dielakkan ketika merawat luka melecur. Kadang-kadang kita masak ni atau percik minyak panas tu kan melecur kan. Ini adalah 3 perkara yang perlu kita elakkan supaya keadaan tu menjadi tidak lebih serius lah. Salah satunya ialah jangan gunakan air sejuk untuk menyejukkan luka melecur kerana ia boleh menyebabkan kecederaan menjadi lebih teruk . Dan juga jangan sapu mentega ke, ubat gigi ke atau minyak pada bahagian yang melecur kerana bahan ini boleh memerangkap haba dan menyebabkan iritasi dan juga memburukkan keadaan luka. Dan akhir sekali, jangan pecahkan gelembung ataupun blister. Kadang-kadang kalau kita kena minyak melecur tu, dia macam ada bergelembung-gelembung air tu kan. Kena ia berfungsi sebenarnya melindungi lecur daripada jangkitan. Jadi jangan dikasih pecah lah tu gelembung tu ataupun dikenali sebagai blister. Kena ia berfungsi melindungi lecur daripada jangkitan. Dan jika gelembung tersebut pecah, bersihkan dengan lembut menggunakan air dan sapukan antibiotik yang boleh didapati tanpa preskripsi. Namun jika luka melecur yang dialami itu adalah sangat dalam ataupun serius, anda mungkin memerlukan rawatan lanjut daripada doktor. Okey, itu dapat dikongsikan kepada ibu-ibu yang tengah memasak pada ketika ini, isteri-isteri yang tengah memasak ataupun makcik-makcik kan. Semoga bermanfaat . Baik, waktu sekarang sudah pun 6.12 minit petang. Terima kasih untuk anda terus bersama dan kami di Top FM, stesen pilihan anda. Dan sebagai panduan kita bersama . Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatul Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tahun Timur adalah pada pukul 6.17 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.19 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Allah, Allah.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah. Nama yang sangat indah lagi cantik.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الكتاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.34 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa mengakui beriman kepada seruan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman.
1: Al-Quran dan terjemahan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: صدق الله العظيم.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperolehi apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, retro di Rutin Petang tadi dihiburkan lagu daripada Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita, membawa kita ke waktu 6.46 minit petang pada ketika ini. Baik, saudara, seperti yang kita ketahui, hari ini sumbangan Asas Rahmah bulanan dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Jun 2026 ya, dan bantuan disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan hari ini SARA bulanan dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Jun 2026. Jadi untuk SARA bulanan penerima STR isi rumah RM100, warga emas RM50 dan juga bujang RM50, dan juga bagi SARA bulanan penerima STR beserta iKasih isi rumah RM200 dan juga warga emas RM150 dan bujang pula RM100. Ya, jadi langkah-langkah untuk membeli barangan. Yang pertama sekali, pilih barangan keperluan. Yang kedua, tunjuk MyCard untuk pengesahan. Yang ketiga, imbas kod barangan. Seterusnya, bayar menggunakan MyCard dan simpan receipt untuk semakan. Ya, jadi hari ini melalui MyCard, ya, anda juga boleh semak kelayakan anda melalui aplikasi melalui sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasih. Dan boleh turun aplikasi MyKasih melalui App Store, Google Play dan juga Huawei App Gallery. Okey. Jadi untuk saya maklumkan anda, itulah tadi yang telah pun Wafa nyatakan ya. Dan waktu sekarang sudah pun 6.48 minit petang. Kita lagi ucapan daripada rakan kita Nisha Elisha. Dan ucapan Assalamualaikum. Hai hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Nisha. Assalamualaikum maghrib buat semua di mana pun berada, katanya. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Star FM mantap hingga ke 7 malam, bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti, balik nanti hati-hati. Terima kasih untuk ucapannya Nisha Elisha. Kita layan lagi lagu retro bersama-sama dengan Rosa. Ini dia Sakura, terus bersama kami di Retro Zone Retro di Ritma Petang.

0: tertawa.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM.
2: Pilihan anda.
3: Baiklah, nama kita tiba di penghujung rancangan Retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 1 Jun 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tower FM dari seawal pagi tadi hinggalah sekarang. Dan juga insyaAllah selepas ini kita akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Mungkin kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain, dan esok seperti biasa rentak pagi Shortline dan juga Ritma Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi semua kita berjumpa lagi. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut dan juga jaga hati dan juga jaga jari. Bapak tinggalkan anda dengan lagu bersama-sama dengan Whitney Houston. Ini dia The Greatest Love of All. Assalamualaikum. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Ke mana, di mana keberadaan anda ketika ini? Bagi anda yang dalam perjalanan pulang, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk malam ini juga Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di mana di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Nabawan dan Sandar, iaitu di sebelah Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Dan kita pergi kepada ramalan cuaca pula untuk sebelah malam ini. Iaitu pada malam ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan minimum suhu 23 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bahagia.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri, iaitu yang kita buat-buat cerita. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Dalam kehidupan seharian kita, jangan mudah kita mengungkapkan ataupun menyebarkan sesuatu perkara hanya berdasarkan cerita orang lain. Tidak semua yang didengar itu benar dan tidak semua yang tular itu tepat. Jadi sebelum berkongsi, selidik dahulu, semak fakta dan pastikan kesahihannya. Kerana kata-kata yang keluar dari mulut kita mampu memberi kesan kepada orang lain, sama ada membawa kebaikan atau sebaliknya. Jadi untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Dan pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
2: Tawau 95.7 FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Kasva. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah sehingga RM1.5 bilion dijangka memberi impak besar kepada usaha kerajaan, terutama dalam menangani isu-isu asas rakyat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Dalam masa sama, memberi ruang kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memberi tumpuan terhadap keperluan asas rakyat. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Azrul Ibrahim berkata, keutamaan terhadap isu itu penting kerana berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing negeri. Ketika ini, momentum pembangunan yang ditunjukkan kerajaan membuktikan kesungguhan untuk menyelesaikan isu asas rakyat secara berperingkat dan terancang. Antara perkembangan paling ketara ialah kemajuan projek Pen Borneo Sabah yang kini menunjukkan prestasi memberangsangkan. Susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu bermula Jun ini, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Badrul Hashim Alias, memberi jaminan dokumen pengenalan sedia ada masih sah digunakan untuk tujuan rasmi, termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Selain menjamin keselamatan data dan maklumat peribadi pemegang MyCard terus dilindungi, sehubungan itu orang ramai dinasihati tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard masing-masing. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem janji temu sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Orang ramai boleh melayari laman sesawang rasmi JPN di www.jpn.gov.my atau saluran rasmi media sosial JPN untuk maklumat lanjut. Peranan jururawat kini bukan sekadar menjaga pesakit, sebaliknya berperanan sebagai pendidik, petugas respon kecemasan, pengguna teknologi kesihatan digital serta pemimpin dalam sistem penjagaan kesihatan. Fellow Penyelidik Dasar Kanan dari Universiti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Institut Antarabangsa untuk Kesihatan Global, Dr. Sergio Ciklaze berkata, jururawat juga sering menjadi penghubung utama antara perkhidmatan kesihatan dan komuniti, khususnya di kawasan luar bandar yang berdepan cabaran dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakan demikian semasa ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Justru penambahan perjawatan bagi jururawat di Sabah amat penting. Pelaburan dalam bidang itu bukan sekadar perbelanjaan tenaga kerja, tetapi pelaburan berimpak tinggi yang memberi pulangan besar kepada kesihatan awam, pertumbuhan ekonomi dan daya tahan sistem kesihatan. Cuaca panas melanda Sabah ketika ini disifatkan sebagai fenomena bermusim susulan peralihan fasa monsun barat daya. Fenomena itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah serta suhu lebih tinggi. Menurut Pegawai Meteorologi Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Hezron Jigoro, Sabah juga berpotensi menerima kesan langsung susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini. Jabatan Meteorologi Malaysia akan memantau keadaan cuaca melalui rangkaian stesen cuaca automatik, data radar, satelit serta model ramalan cuaca dan iklim bagi menentukan tahap amaran cuaca panas berdasarkan suhu maksimum harian. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, betul. Masih lagi dengan Ella sekarang ni dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8 malam. Apa cerita anda malam ni? Apa rancangan anda malam ni? Kan, awal lagi masih pukul 8. Mungkin ada perancangan untuk keluar makan bersama dengan keluarga. Mana tahu kan? Okey. Dan kita ada rakan kita di sini, Emma dari Beaufort. Katanya nak ucapkan selamat Hari Gawai untuk Alice Raymond yang berada di Kanowit Sarawak katanya. Selamat balik kampung. Happy holiday ya katanya. Macam itulah. Okay. Baik. Moga apa saja hari ini yang kita hajati dipermudahkan satu per satu. Ialah kadang-kadang apa yang kita inginkan tak semudah yang kita fikirkan dan tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi insyaAllah berkat doa dan usaha pasti kita akan berjaya dan dapat apa yang kita inginkan. Ella doakan yang baik-baik dan pastinya keajaiban akan ada. Okay, sentiasa hadir dalam hidup para pendengar Sama FM. InsyaAllah. Baik, kita dengarkan. Terus layan Sama FM. Bagus, bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: yang tadi kalau balik.
1: What's up je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng? Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
4: Dawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan terima kasih juga setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, penat. Ya, memang penat. Hari-hari kita penat kan. Kalau cakap pasal penat ni, kadang-kadang penat tu bukan kerana kerja yang kita lakukan, tetapi kerana terlalu banyak benda yang kita terlampau fikirkan. Kan? Semualah yang difikirkan. Penat fizikal boleh hilang dengan berehat. Tetapi penat di hati dan fikiran memerlukan masa untuk dipulihkan. Apa itu yang kita tengah fikirkan? Dan apapun yang sedang dihadapi, jangan lupa untuk memberi ruang kepada diri sendiri. Tidak mengapa kalau orang kata hari ini kita bergerak perlahan sebab terlalu banyak yang difikirkan. Asalkan tetap melangkah ke hadapan jalan saja. Okay? Kita jalani saja hidup ini. Dan orang kata rehatlah apabila penat, bukan mengalah apabila kita susah. Penat, memang penat. Baik, untuk anda, kita nak, orang kata kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan kita di media sosial rasmi Sabah FM. Bagus bah, yang mana rakan-rakan kita ada Nurzita, Muhammad Syahir, kita ada Mayani, Emma, Beluntung, kita ada Marsa, kita ada lampau juga bernama itu. Sadini ke? Okey. Sabli, kita ada Iman Akasha, kita ada Tantari, kita ada Din Fayyad. Ramai, kita ada Pak Yul, kita ada Rosli dan Muhammad Yusof, kita ada juga James Pengiran dan Robert Berto. Macam-macam nama mereka. Okey, itu nama betul ke? Nama gelaran ke? Kita tak tahu. Okey, yang pastinya mereka adalah pendengar setia Sabah FM.

dan untuk mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ni dalam Simfoni Tetap di Hati.

ayat-ayat cinta. Ha, siapa tengah orang kata mengarang ayat-ayat cinta malam ni? Orang kata apa ni, panjang lebar. Selalunya kalau dulu-dulu kan kita mengarang ayat-ayat cinta ni, kita gunakan apa? Apa ni, surat tu, kertas tu kita letak bedak. Kan bedak ni, oh bukan main lagi wanginya. Tapi yang lucunya, bila kita buka tu, kita memang terhidu bedak tu, memang ceng-ceng lah kan. Jadi berhamburan tu apa segala bedak tu di muka. Jadi putih muka kita. Dah sempat kita membaca karangan surat cintanya. Baik, itu adalah orang kata dulu-dulu. Sekarang ni lain pula kan. Adanya handphone yang canggih kan. Telefon bimbit yang canggih. Dan begitu juga dengan anak-anak kita sekarang ni, yang mana kerajaan telah menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial baru untuk kanak-kanak dan remaja di bawah usia 16 tahun bermula hari ini. Ha, ini antara juga yang orang kata sebab di kalangan anda yang mungkin ada anak yang di bawah 16 tahun yang secara senyap-senyapnya membuka akaun media sosial dengan kadang-kadang menipu kan, umur tu ditipunya. Tapi ini adalah salah satu langkah terbaik oleh kerajaan untuk menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial untuk kanak-kanak remaja di bawah usia 16 tahun. Baik. Ini kadang-kadang kita bila malam ni kan, kita teringin mau makan. Makan makanan, orang kata macam-macam lah makan. Sebab apa? Kadang-kadang lapar tu datang tak tentu. Jadi pada anda, apa yang anda ingin makan malam ni? Okay. Dan pada Ilah sendiri, kalau mungkin banyakkan minum air. Sebab apa, sekarang ni keadaan cuaca yang tidak menentu ni, orang kata memang kita kena kuatlah minum air kosong, ataupun air, orang kata di sini air kosong kan, putih air jernih. Okey, baik. Untuk itu anda jangan lupa untuk orang kata kuat minum air selalu, dan itu adalah salah satu yang orang kata rutin kita, kebiasaan kita untuk menjaga kesihatan. Baik, untuk itu kita terus layan lagu ini, Kau Di Hatiku, Joy, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Nana Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati Kota Belud
3: 101.5 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Laporkan Bully di Sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM
0: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella hingga ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Manakala dalam segmen Varia pula, lagu-lagu permintaan pendengar yang akan menghiburkan anda dengan lebih lagu lebih santai. Dan moga cuti ini membawa satu lagi memori indah dalam kehidupan kita. Dan moga kita semua diberi kesihatan dan kebahagiaan yang baik, insyaAllah. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pertubuhan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelangnya.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk kelirukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM untuk semua pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Ya, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel 9 sampai 12.30 malam untuk edisi hari ini. Hari pertama kita berada di bulan Jun. Apapun, semoga bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ini. Dan apa juga urusan ataupun apa juga target kamu untuk bulan ini, semoga dipermudahkan, lancar semua kamu punya target untuk bulan ini. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi. Oke, jadi macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Oke, jangan lupa selipkan ucapan kamu juga. Mana tahu ada yang walaupun public holiday, kerja juga macam Ozel, kamu boleh layan Sabah FM sambil-sambil request lagu. 3 buah lagu, kamu kasih campur-campur lah genre rock kah, galau kah, instrumental enggak boleh, sentimental. Okay, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita terus layan lagu permintaan. Awal-awal lagi dorong minta sudah. Ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Ya, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama Varia Sabah FM. Sampai 12.30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okay. Sekarang ini, hari ini public holiday. Besok pun masih lagi public holiday. Jadi, hari Rabu mungkin barulah masuk kerja kan. Jadi, orang bilang masih mood-mood cuti, Bani. Apalagi kalau budak-budak sekolah kan. Huina, panjang cuti dorang. Jadi, apapun aktiviti ataupun program-program sepanjang cuti, semoga semuanya program yang bermanfaat dan sentiasa berhati-hati beraktiviti di mana sahaja kamu berada. Oke, yang tengah layan Sabah FM di kereta sekarang ini, apa kata kamu lock itu frekuensi Sabah FM, siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock time-time memandu di sana, juga kamu mencari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan sudah tuh. Jadi apa kata kamu lock sekarang, kalau kamu mau minta lagu, janganlah kamu chat-chat ataupun orang bilang minta lagu sambil memandu kan, bahaya tuh. Kalau ada kawan di sebelah, suruh dia, ataupun kamu berhentilah di mana-mana baru request lagu sambil kami kasih teman perjalanan kamu sampai kamu ke destinasi yang dituju malam ini. Oke, jadi ada 2 jam lagi kita steady-steady, santai-santai sambil-sambil layan lagu permintaan pendengar-pendengar. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita, Ratu Teman Tapi Mesra. Sabah FM, bagus banget.

0: Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Dan Trisha Jatuh, anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini baru kami terima info cuaca dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Papar, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan, dan juga itulah antara daerah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia. Layan terus ini di Atmosfera, tak tahu malu.

0: Organisasi Ketenteraan di Lubnan, Zionistawan Istana Beaufort berusia lebih 900 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Izami Nasir. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini susulan konflik yang semakin memuncak di selatan Lubnan. Mesyuarat itu diminta Perancis selepas Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Istana Beaufort di selatan negara itu. Sidang berkenaan berlangsung sejurus selepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Ketegangan terus meningkat apabila tentera Israel meneruskan serangan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Situasi tersebut mencetuskan kebimbangan masyarakat antarabangsa terhadap kemungkinan tercetusnya perang lebih besar di rantau Asia Barat. Ketika konflik dengan Hezbollah terus memuncak, tentera Israel telah menawan Istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun di selatan Lubnan. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perubahan besar dalam operasi ketenteraan terhadap
1: Terim khas kepada Sabah bernilai 1.5 bilion ringgit setahun itu diharap dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan lagi pembangunan sektor pelancongan negeri. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal berkata, penyaluran peruntukan untuk sektor pelancongan penting kerana industri itu antara pemacu utama ekonomi serta penyumbang pendapatan negeri. Jelasnya, peruntukan tambahan kepada kementerian berkaitan membantu dalam usaha menambah baik infrastruktur dan promosi pelancongan negeri sekaligus meningkatkan kehadiran pelancong serta memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama di rantau ini. Dr. Andi Mat Samsurizal ditemui media selepas merasmikan penutupan Festival Light Fest Keamatan 2026 di Tawau. Mengenai penganjuran Festival Light Fest Keamatan 2026 di Tawau, Dr. Andi Mat Samsurizal berkata program tersebut berjaya memperluas peluang pasaran bagi usahawan kecil dan sederhana, seterusnya merancangkan ekonomi setempat dan menjadi platform menarik lebih ramai pelancong ke daerah itu. Program di bawah khas Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan itu diadakan bertujuan memberi suntikan kepada peniaga tempatan menerusi pelbagai aktiviti pembangunan perniagaan. Dr. Andi Mat Samsurizal berharap lebih banyak program seumpama diadakan bagi memperkukuh ekonomi tempatan, memperkasa usahawan serta menyokong usaha kerajaan negeri meningkatkan kehadiran pelancong sempena Tahun Melawat Sabah 2027. Seorang lelaki maut selepas kenderaan pacuan empat roda yang dipandunya dihempap pokok tumbang di Jalan Sapulut, Kalabakan tengah hari tadi. Mangsa Benedict Gino, 33 tahun, disahkan meninggal dunia selepas dihantar ke Klinik Kesehatan Nabawan untuk rawatan. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.21 tengah hari melalui talian MERS 999. Tujuh anggota pasukan keselamatan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan seterusnya digerakkan ke lokasi kejadian terletak kira-kira 54 km dari balai diketuai PBK2 Syamri Sapin. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa dipercayai melalui laluan selepas kantin pertama di Jalan Sapulut, Kalabakan sebelum kenderaannya dihempap pokok tumbang. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 2.50 petang setelah memastikan tiada lagi risiko bahaya di lokasi. Kes masih dalam siasatan pihak berkuasa. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, banyak sudah permintaan-permintaan lagu dari pendengar-pendengar kita. Macam-macam lagu malam ini kita mau payung untuk kamu semua. Jadi kamu stay tune saja sampai pukul 12. Lagu-lagu permintaan saja nih. Jadi siapa-siapa yang mungkin teringin dengar lagu favorite ataupun lagu itu khas kepada seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okay, sambil-sambil itu Azul mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca negeri Sabah besok 2 Jun 2026. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau dan Kudat, berangin di pantai barat, tiada hujan di pedalaman Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Kudat, berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Layan terus, ini dia Ezweli. Diorang bilang Sabah FM, bagus banget.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM. Tinggal beberapa hari saja lagi, sepak bola Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi masih ada yang tertanya-tanya lagi, di mana platform untuk menonton siaran perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia secara percuma saja. Sekarang masa inilah yang sangat-sangat sesuai untuk kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Di mana-mana saja kamu boleh menonton di telepon kamu. Kalau ada sekarang, kamu terus muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Di mana-mana saja kamu, di restoran kah, di pejabat kah, di mana-mana sajalah kamu boleh terus menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Sebab apa? Sebab RTM adalah penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia bagi tahun 2026. Jadi, jangan kasih lama. Kamu muat turun sekarang. Jadi, orang bilang tidaklah tertanya-tanya di mana mau menonton, kan? Sebab percuma saja. Daripada kamu mau melanggan lagi untuk menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia, lagi bagus kamu terus saja muat turun aplikasi RTM Klik. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus hantar ucapan dan juga

lagu permintaan. Ada kita punya kawan ni, kawan dari sana Pitas, nama dia si Jesu Kintan, Jalain Supintan dari desa Sepi Karangan Bonggol Pitas Sabah. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari semalam. Okey, ada lagu permintaan dia, ditujukan lagu ini kepada semua pendengar Sabah FM dan juga anak-anak yang berada di kejauhan, juga kepada orang yang pernah saya panggil sayang. Wih, macam ramai betul kalau panggil sayang ini kan. Jalain Supintan. Okey, sekejap lagi kita kasih tunailah permintaan lagu daripada si Jalain Supintan. Okey, ada si Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Sekarang ini tengah tengok cerita Allahyarham P. Ramlee, seniman Bujang Lapok. Dia bilang, terus dia pun minta lah lagu P. Ramlee, Tiga Abdul kalau ada dalam simpanan. Dia bilang, kalau tidak, tidak apalah. Okey, terima kasih untuk Jalil. Kita cuba dapatkan lagu itu sekejap saja lagi. Ada Fatimah Haris dari Sipitang. Salam ingatan yang berkekalan untuk kawan-kawan saya Nurlisa, Sizila, Rahima, Tabida, Mami Jun, Liz Raymond, Norsida dan ramai lagi lah. Semoga malam ini dapat terus berhibur dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Sekarang ini kita mulai terus lagu orang Sabah juga. Memang betul-betul padulah gabungan beberapa etnik yang ada di Sabah. Timara India, Adai-Adai 2.0 dinyanyikan oleh Yang Ji, Fauzia Gambus, El Huguan dan Koel. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Raja pun naik kuda, logat pulau Sabah macam Indo, ditukar barang yang cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa. Inilah Sabah. Tapi naik ku ngawik, ada calling, ayah papa gerot, aku piang, misi ngilal, baru setina. Pasti kami baru, sepasti no tinaru.

Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Bah.

Ya, itu dia band Zulu dengan lagunya yang berjudul Hayalan 7. Okey. Dan sekarang ini masih lagi bersama Ozel. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay? Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan untuk malam ini. Lagu-lagu untuk seseorang ataupun lagu-lagu yang kamu teringin dengar malam ini, kita layan guys. Yang penting kamu terus sahaja hantar lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jangan lupa kamu follow kami punya social media di Instagram, di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok dengan kata carian My Sabah FM. Okey, macam-macam info kami terus kongsikan di sana, tinggal kamu dapatkan lagi info-info terkini. Okey, macam-macam info yang kami akan kongsikan di sana. Yang paling penting kamu tekan button follow sekarang. Okey. Jadi macam biasa, tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam terakhir, Ozel kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus bang.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus ba?
2: Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razwin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

di Campus Band setulusnya anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama saya Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih tetap setia layan Sabah FM. Memang terbaik, memang mantap. Oke. Okay? Terima kasih untuk kawan-kawan yang terus layan di TikTok Sabah FM pun ada. Di TikTok sekarang ini ada si Adinski. Hai. Selamat malam, ada pendekar laut pedes ini, ada juga si Mr. Photography ada sini, mantap nama, ada si Pais, ramai lagi lah. Terima kasih kamu yang sudi singgah-singgah untuk layan lagu-lagu permintaan malam ini. Sampai 12.30 malam sejak kita tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Tapi ada satu orang tadi, mana sudah tuh, dia request lagu yang betul-betul kasih gegar KDCA, bukan sekadar di KDCA bergegar. Satu Sabah yang menonton itu live untuk ngadau kemarin memang terhibur. Jadi kita mau payung kamu lagu permintaan dari pendengar kita. Ini dia Maldini Sydney featuring Rekim Mara, Pukulan Borneo, Sabah FM.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.
2: Hai guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: Mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang kupuja. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura kudara bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami Nasional FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan geng burung hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
2: Hello, salam sejahtera.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang telah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami, Nasional FM, 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa, Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya, Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau anda dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: untuk anda. Dengar Belasana FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa. Mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zahid Aida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hiti juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi, ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayu juga ada, Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup. Budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: pelanggan terbaik hanya di GBH. Kemburu hantu, agak manis dan abang manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini alat lain sikit. Sebabnya hari Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu. Nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni. Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu. Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2282-0363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

lagu daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melantar-lantar.

0: Sudah sampaikan kepada anda yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Cik Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada STCM yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan diperjakan umur. Semoga perkenalan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Nur Aisyah, dia kita baru kenal dia.
0: Suka je yang mana pula. Baru kenal-kenal lah tu, kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita buat waktu dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, suka-suka nombor telefon dan perkenalan.
0: Ambo suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi, dia kata. Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah, ya?
1: Saya Arif Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau kan kita di TikTok ni, 12.96 juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Zura, apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa ap

0: daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan, betul kata Haida ni kan, tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun akhirnya dia kahwin orang lain, jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah, jodoh tu semua di tangan Allah, kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima lah kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan, ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah mawadah warahmah tu, boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni, dari mana ni. Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi lah ni kan. Dah tak kelihatan sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua kan. Saya ingin apa nak hubungi kereta ni saya. Dia seorang doktor. Dia cuma bercerita dekat testing. Dia lama tak dekat mentor dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ni untuk nombor apa ni?
1: Untuk nak jaga minta itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak ucap perkembangan dia lah.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Tak.
0: 017. Dah ada pun. Okey. Sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia mak untuk keluarga dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar.
1: 017.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa ni?
1: Saya tak jempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Dia nak datang pengembangan dia lah.
0: Tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni kan? Bukan Mikael je ni telefon ni kan? Michael dalam telefon.
1: Tak apa. Okay. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah.
1: Tu. Kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gemuruh hantu ke ni?
1: Dia masa dulu sampai macam ni kenal kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat Pestin.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ini, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zerah yang terserah
0: sudi
1: hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Sama-sama
0: Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game buruan tu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

kilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Ha, menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Ha, mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu koma semua. Habis. Sekali buat baju tu sambil dengarkan Nasional FM. Okey, jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang okta geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ini? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti beri call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Ya, selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang.
2: Kok Diang, ah, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu adik di Pentengusan, Kak Leng Adok Jangga, Kak Mida Kota Kota Muda, Abang Mak Cat dengan dan Kak San, apa ni Kak Putih Bunga daripada Macang. Apa Pak Wan tarik dewa untuk apa tu ada masalah. Dan untuk Cik Zura juga tampak bekerja sampai pukul 6 pagi. Nanti hati-hati Cik Zura.
1: InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu dia.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdi Jemu dari Air Mata.
1: Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Bukan eh?
2: Lestari.
1: Lestari. Berpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Okay, kan tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambon su tu, itu adik kat sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SL lah.
1: Oh, nasional FM. Oh, okey. Baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama.

ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu, jadi kawan-kawan, jadi jadi rapat semua anda semua ya. Bagus daging burung hantu semua ni. Baiklah, juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam ya tadi, tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi, tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, dia She Bangs, untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kayak kopi ke apa tu. Sebab itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu malam ya.
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama Cik Zura.
0: Oh, boleh ya, cik pun Zura, boleh, puan pun boleh. Yang benar ni dah puan lah. Asap bang raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangke Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia?
0: Di mana? Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah pulang belakang apa semua yang mana kenari. Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku, ramlah-ramlah boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu, tak nak?
1: Ya, ni Palu, apa dia? Balik, Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum, Zura.
0: Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga, rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak kan duduk kat Kupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu saya pun dia duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami, Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Mami Tanjung.
2: Lepas tu Mangah, terima kasih lah. Selamat Raya. Ada lagi kan?
1: Ada.
2: Baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Selalu Aida Gia.
1: Aida Gia ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Yelah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni dia. Wajah siapa di hatimu. Layan terus Geng Burung Hantu.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kita makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Ha, tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi SAW dalam sabda baginda, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai. Atau kama qal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, dilatih insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada nubebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main, kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya. Jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu. Akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Isnin hingga Jumaat.
1: Reza Pagi.
2: Baik, waktu sekarang tepat pukul 6.16 minit pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Iya, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa segar mendengarkan Tawau FM.
3: Pilihan anda. Bersama-sama dengan Kayum dan juga Wafa, geng Selasa.
2: Yeah.
3: Kembali memeriahkan lagi pagi Selasa anda.
2: Hari ini hari cuti ya.
3: Cuti.
2: Merupakan cuti gantian untuk hari Wesak. Kalau
3: betul.
2: Tidak selamat. Dan apapun, selamat beristirahat lah untuk anda semua yang bersama-sama kami pada pagi ini. Dan seperti biasa juga untuk hiburan seberantak pagi ini, kami akan hidangkan anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik sampai pukul informasi untuk anda. Dan soal pagi ini, Alhamdulillah cuaca dalam keadaan hujan lah. Hujan rahmat. Jadi soal pagi ini ada kemalangan berlaku di Jalan Chong Tien Boon.
3: Betul.
2: Berhadapan dengan Sabah Chinese High School awal pagi.
3: Jadi untuk
2: sahabat-sahabat pendengar semua yang mungkin nak keluar memandu apa semua, hati-hatilah. Jalan memang licin ya. Berapa hari ini sebelah pagi hujan lebat disertakan dengan angin kencang lah.
3: Betul.
2: Jadi ada juga beberapa batang jalan tadi kita tengok ada beberapa ranting pokok patah. Bertebaran bersepah sana sini kan. Jadi berhati-hati dalam pemandangan anda, okey? Baik, apa pun dah. Selamat pagi sekali lagi terucapkan untuk anda yang sedang mendengarkan Tawau FM. Kami dan juga Wafa bersama anda sehingga ke jam 11 pagi. Dan kita berada di jam yang pertama. InsyaAllah sebentar lagi kita akan kongsikan kepada pendengar kita sedikit tinjauan cuaca. Juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30. Dan juga kita ada apa?
3: Perkongsian info solat bagi zon 3 dan zon 4 kepada anda.
2: Okey, apapun segar mendengarkan hiburan segmen rentak pagi. Selamat bercuti-cuti sekolah buat adik-adik kita. Dan juga selamat beristirahatlah untuk anda semua. Nikmati cuti anda dengan sebaik mungkin. Okey. Baik, selepas ini kita ada langsung 5 kaki 4 inci. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami.
3: Rentak pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Selasa 2 Jun 2026. Dan di mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala dijangka petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, manakala petang hujan di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam. Dan seterusnya bagi daerah Kuna pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang hingga ke malam hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Semporna pula, pagi ini juga dijangka hujan di kebanyakan tempat, manakala petang cerah hingga ke malam. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu, pagi ini dijangka ribut petir di kebanyakan tempat, manakala petang berlarutan hingga ke malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, ya, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan air sekali bagi perairan Lahad Datu pula, dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang cerah, malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Rentang Pagi.

0: Baik, yang saudara, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu sudah bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isya 7.32 minit malam dan subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang, Isya 7.34 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM.
3: Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838.
3: Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.
0: Please don't stop the music. Please don't stop the music.
4: Ya, jangan lupa untuk ikuti media sosial Tawau FM. Kita ada Facebook, ada Instagram, ada aplikasi X, ada apa lagi Kayum?
0: TikTok. Ada TikTok.
4: Macam-macam kata lah. Carian @Tawau FM ataupun Tawau FM Station, pilihan anda.
0: Ya, okey. Selamat pagi, kita ucapkan terima kasih lah banyak kepada sahabat yang menyapa kita soal pagi ni. Antaranya kita ada sapaan soal pagi seperti biasa daripada Nisha di Sempurna.
4: Ya, Assalamualaikum. Hai-hai DJ Wafa, DJ Kayum. Waalaikumsalam. Apa khabar geng Selasa? Katanya Alhamdulillah. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah. Amin. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
4: Lain terus FM, bertemankan DJ Kayum, DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti.
0: Iya, terima kasih banyak-banyaklah Nisha, rajin si Nisha kan.
4: Awal pagi radio gitu kan.
0: Apa ni, konsisten lah Jadi juga sahabat kita yang mungkin baru saja mendengar kata FM, kami sudah juga offer bersama anda seperti biasa untuk pagi Selasa ini. Hari ini hari cuti, selamat bercuti lah kita ucapkan untuk anda semua.
4: Kita juga yang bekerja Kayum kan, sahabat kerja juga lah untuk anda yang bekerja macam kita ni lah.
0: Ya betul.
4: Hashtag kerja cuti umum.
0: Anda jangan bosan dengar suara kami ya, direct dari minggu lalu.
4: Ya, dengar dari minggu lalu suara kami ya, terus jangan kamu bosan ya.
0: Okey. Apa dah seperti biasa untuk hiburan-hiburan tak pagi jam pertama ni menuju ke jam 7 pagi. Nanti insyaAllah kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan selepas itu insyaAllah kami akan kembali semua soalan anda nanti di jam yang kedua. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami
4: Rentak Pagi.
5: The man DJ Caesar dropping his beat.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Pagi. Kembali semula bersama kami, kita berada di jam yang kedua ya untuk segmen Rentak Pagi.
1: Ya, bersama-sama dengan Kayun dan juga Wafa yang selasa menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti.
0: Ya, apapun kemeriahan Pesta Kaamatan berada di kemuncaknya ya. Apabila unduk ngadau dari Papar. Siapa lagi?
1: Tati
0: apa nama dia?
1: Tati Jelvia Vanessa binti Jenny dari Papar. Dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
0: Wah, jadi apapun sudah pun diumumkan ya. Senarai pemenang.
1: Betul.
0: Unduk Ngadau Pesta Keamatan 2026. Tadi diucapkan kepada pemenang-pemenang yang telah pun terpilih lah.
1: Itu untuk unduk ngadau. Ini kalau yang RTK ni pula, Randawi Tawantang ni, dia macam Mr. Keamatan lah dulu.
0: Mr. Keamatan.
1: Namanya sekarang Randawi Tawantang. Keamatan pula yang dimenangi dari wakil daripada Nabawan. Iaitu Danile bin Daud. Dari Nabawan.
0: Jadi apa pun beliau telah pun dirobatkan sebagai
1: Randawi Tawantang Keamatan
0: RTK. Nabi Johan jatuh pada Brand Nicholson Jacob dari Keningau. Dan pada ketiga Daniel Crony Taning dari Tamparuli. Kita masih menantikan unduk ngadau ya. Dan juga mungkin selepas ini siapa? Yang Mr. Keamatan tu?
1: Mr. Keamatan tu Randawi.
0: Randawi Tawantang dari Tawau, okey.
1: Ya, belum ada lagi.
0: Kita masih menantikanlah kan peserta yang dari Tawau, tapi masih belum ada lagi.
1: Ya, tapi masih cakap kada dusun lah kan.
0: Ya, dia masih cun lah. Cun berbahasa dusun. Lepas tu dia ialah seperti macam kita tengok Miss World. Dia ada soalan-soalan dia kan.
1: Soalan-soalan
0: apa semua. Dia mau tengok kebijakan anda sebagai unduk ngadau tu
1: ataupun
0: Randawi ni kan. Jadi dia bukan kecantikan semata-mata tetapi kebijaksanaan juga. Menjadi kayu pengukur sebenarnya untuk dinobatkan sebagai unduk ngadau ataupun Randawi Tabantang ini.
1: Beauty with brains lah.
0: Beauty with brains lah. Jadi berakhir sudah. Cerita-cerita keamatan. Dan sebelum itu tidak lupakan juga kepada sahabat-sahabat Dayak Iban kita yang
1: menyambut hari gawai.
0: Menyambut hari gawai, okey. Selamat hari gawai Gaya Guru Gerai Nyamai. Buat sahabat-sahabat kita yang menyambutnya, okey. Di Tawau sendiri kita ada komuniti ya, Iban ya. Di beberapa lokaliti ataupun tempat yang mereka diami. Salah satunya Kampung Iban lah kan. Dia merotai sana. Ada juga lah di tempat-tempat lain. Jadi semoga hari gawai ini kita ucapkan selamat enjoy. Selamat bergembira lah buat sahabat Dayak Iban kita. Okey. Okey, baik, apapun dah jam yang kedua untuk segmen Rentak Pagi. Sebentar lagi 7.30 kita ada cerita tular. Okey, dan lain-lain perkisian kita ada berita Tau FM 7.45 nanti. Dan juga kita ada
1: Positif pagi.
0: Bro
1: AK sebentar lagi.
0: Kita ada Kai Bahar dan juga Julia Kamelia bersama-sama. Dengarkan ini Toxic, lain terus
1: Rentak Pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Okey, ya, sudah seperti biasa, kita ada cerita tular untuk hari ini, okey? Ada cerita tular kita untuk hari ini, pagi ini kita nak kongsikan sikit lah mengenai dengan seorang ibu yang sangat kecewa. Keluarga diarah turun pesawat gara-gara kerusi khas anak cerebral palsy.
2: Ya, jadi hasrat sebuah keluarga untuk pulang ke Kuching bertukar menjadi pengalaman memeritkan apabila mereka didakwa diarahkan turun dari pesawat hanya kerana penggunaan kerusi khas milik anak mereka yang menghidap cerebral palsy quadriplegic. Betul kata sebutannya. Jadi menerusi perkongsian tular di Facebook, Syarifah Elawan Wahab meluahkan rasa kecewa selepas mendakwa tiada penjelasan jelas diberikan pihak syarikat penerbangan mengenai keputusan saat akhir itu. Jadi menurutnya dia bersama suami dan tiga orang anak kecil yang dan juga pembantu rumah sudah selesai melalui semua prosedur termasuk daftar masuk, imigresen serta menaiki pesawat sebelum dimaklumkan bahawa juruterbang tidak membenarkan penggunaan kerusi khas berkenaan.
1: Kenapa pula ya? Mesti ada sebab kan?
2: Kan, jadi Syarifah Ella berkata kerusi khas itu digunakan anaknya bukan sembarangan kerana sudah mendapat kelulusan pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat FAA. Malah katanya pihak lapangan terbang turut dimaklumkan
1: lebih awal
2: mengenai keadaan anaknya yang lumpuh akibat cerebral palsy ini. Jadi yang lebih menyedihkan, dia mendakwa anaknya pernah menggunakan kerusi sama dalam banyak penerbangan sebelum ini termasuk dengan syarikat penerbangan terbabit tanpa sebarang isu pun.
1: Tiba-tiba pula.
2: Jadi dia turut mendakwa lah kan, tiada sebarang usaha dilakukan untuk berbincang atau mencari jalan penyelesaian sebelum mereka diminta meninggalkan pesawat. Jadi katanya sekiranya isu berlibatkan kerusi khas itu, alternatif lain seperti menyimpan kerusi di ruang kargo dan juga memangku anak ketika berlepas serta mendarat mungkin boleh dipertimbangkan. Jadi namun dipersoalkan sama ada kerusi tersebut benar-benar sesuai untuk diaplikasikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Katanya tambah ialah hanya selepas beberapa kali meminta penjelasan, kru memaklumkan polisi syarikat menetapkan kerusi khas hanya untuk kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 3 tahun dan tidak melebihi berat 18 kg. Jadi selepas dibawa keluar dari pesawat, keluarga itu dikatakan ditawarkan untuk menaiki penerbangan lain beberapa jam kemudian. Bagaimanapun, mereka dimaklumkan kemungkinan situasi sama boleh berulang jika juru terbang penerbangan seterusnya membuat keputusan serupa. Jadi disebabkan itu, Ella dan juga suami memilih untuk tidak mengambil risiko tambahan. Lebih-lebih lagi mereka turut membawa dua lagi anak kecil berusia 1 tahun 6 bulan dan juga 4 bulan. Setahun 6 bulan dan juga 4 bulan ya. Dan Ella yang juga
1: bertugas kesihatan
2: berkata beliau bukan mempertikaikan soal keselamatan, sebaliknya berharap golongan kanak-kanak kurang upaya diberi layanan lebih empati dan juga profesional.
1: Saya secara peribadi melihat perkara ini memang perlulah ditularkan. Sebab apa ni, perkara begini perlu diambil perhatian lah, terutama sekali buat apa ni, agensi-agensi ataupun entiti-entiti yang terlibat dalam apa ni, dunia penerbangan.
2: Betul.
1: Dan juga mereka yang apa ni, muatkuasakan peraturan. Jadi yalah, kesian lah sebab apa ni, kanak-kanak cerebral palsy ini. Yalah, saya pun tengok ini first time ni, perkara ni kita tahu kan, perkara ni dan

0: tular. Baguslah untuk pengetahuan kita. So kita melihat apa ni untuk kanak-kanak cerebral palsy ni memang special lah. Dia memang ada kerusi special dia.
1: Betul.
0: Jadi tak tahulah sama ada, yalah kita tahu, kita faham juruterbang berhak untuk mengeluarkan apa-apa arahan kan. Cuma mungkinlah kita berharap perkara ni mendapat perhatian daripada apa ni mereka-mereka lah ya, untuk melihat macam mana situasi ini boleh ditangani dengan lebih bijak.
1: Betul.
0: Kesianlah kan. Bayangkanlah kalau apa ni untuk penerbangan seterusnya, kalau juruterbang tahu, takkan nak, tak nak bagi terbang pula
1: kan.
0: Takkan anak tu nak
1: kesianlah, kan.
0: Jadi dikabarkan juga sebelum ni pernah begini.
1: Pernah begini.
0: Tak ada pula ni.
1: Tak ada pula. Ni masalah.
0: Mana kata mungkin atas budi bicara juruterbang tersebut lah. Mungkinlah.
1: Mungkin juruterbang tu pun nak mengambil risiko.
0: Dan mungkin juruterbang lain pula tak mau ambil risiko. Jadi perlu ada satu orang kata garis panduan yang proper lah untuk perkara begini. Dan itulah macam saya cakap tadi, saya pribadi memang perlu ditularkan lah untuk pengetahuan semua, dan boleh insyaAllah mungkin dapat menarik perhatian lah mereka-mereka yang bermain dalam industri penerbangan ini untuk buat satu peraturan yang untuk menyenangkan penumpang. Begitu. Jadi kita harapkan perkara ini settle. Tak tahu lagi bagaimana perkara ini boleh disettlekan selepas ini. Kita mengharapkan yang baik-baiklah untuk Puan Sharifah Ella Wan Wahab ya, yang telah menularkan perkara ini di Facebook. Okey, jadi adalah syarikat penerbangan tersebut. Dan yalah, kalau kita betul ansur memudahkan perkara untuk orang kata memudahkan urusan orang ramai ini, bagus. Cuma mungkin mereka terikatlah dengan prosedur. Jadi berada di tengah-tengah ni satu perkara yang yalah macam ginilah. Di luar mati mak, ditelan mati bapak. Perkara macam gitulah situasi dia. Okay? Jadi itulah cerita tular kita untuk hari ini. Yang penting hati.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Jumpa 5 minit pagi fokus berita pagi ini. Sukan permotoran bentuk belia berdisiplin. Peruntukan tambahan bantu perkokoh industri pancungan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mok Kharim Zakaria menerusi berita Tawa FM. Penganjuran program sukan permotoran Sabah Drag Race 2026 menjadi platform mendidik golongan belia agar menjauhi aktiviti lumba haram serta mengamalkan budaya sukan permotoran yang selamat dan berdisiplin. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Mahapakar Titingan berkata, pembangunan sukan permotoran perlu dilaksanakan secara teratur dengan memberi penekanan kepada aspek keselamatan, pematuhan undang-undang dan penglibatan aktif belia dalam aktiviti sehat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Sabah Drag Race 2026 di lapangan terbang Lama Tawau yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Jun dengan penyertaan peserta dari Sabah dan Sarawak bagi kategori motosikal dan kereta. Menurut beliau, kejuaraan itu turut membawa mesej anti dadah dan menggalakkan golongan muda memilih sukan sebagai medium pembangunan diri serta pembentukan disiplin. Datuk Nizam turut mengingatkan peminat sukan pemotoran supaya tidak berlumba di jalan raya, sebaliknya menggunakan venue yang sesuai serta mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan. Dalam masa sama, Kerajaan Negeri sedang meneliti usaha memperkukuh pembangunan sukan pemotoran di Sabah termasuk menjadikan tapak lapangan terbang Lama Tawau sebagai venue khas bagi penganjuran sukan berkenaan pada masa hadapan. Berharap platform seperti Sabah Drag Race dapat melahirkan lebih ramai pelumba berbakat yang mampu mengharumkan nama Sabah dan Malaysia di peringkat lebih tinggi. Sektor pelancongan perlu diberi perhatian dalam penyaluran peruntukan kerajaan membandingkan industri itu merupakan antara penyumbang penting kepada ekonomi dan mampu menjana pulangan kepada negara. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dr. Andi Mohd Syamsur Rizal Mohd Sainal berkata pendidikan dan kesihatan perlu terus menjadi keutamaan dan sektor pelancongan juga memainkan peran penting dalam menyokong pembangunan ekonomi. Menurut beliau, peruntukan tambahan kepada kementerian berkaitan dapat membantu usaha menaik taraf infrastruktur pelancongan serta memperindah lokasi-lokasi yang menjadi tarikan pelancong. Beliau berkata demikian pada media selepas merasmikan penutupan program Lightfest Keamatan 2026 di Kompleks Sukan Tawau. Dr. Andi Mohd Syamsur Rizal berkata promosi yang dilaksanakan secara agresif di dalam dan luar negara mampu meningkatkan kehadiran pelancong serta memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama. Beliau berkata demikian pada media ketika ditanya mengenai peningkatan bayaran interim pemberian khas kepada Sabah kepada 1.5 bilion ringgit yang dipersetujui Kerajaan Persekutuan yang telah diumum Perdana Menteri. Beliau berharap dana yang diperuntukkan kepada sektor pelancongan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program promosi yang lebih berkesan selain menambah baik kemudahan pelancongan sedia ada. Katanya usaha memperkukuh infrastruktur dan promosi pelancongan adalah penting bagi memastikan industri pelancongan terus berkembang serta memberi manfaat kepada ekonomi negeri dan negara. Seorang lelaki warga asing berusia 24 tahun ditahan polis di pekarangan Balai Polis Wallace Bay selepas disyaki terlibat dalam satu kes mencederakan orang semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, suspek ditahan oleh anggota polis dari Balai Polis Wallace Bay yang sedang menjalankan tugas di kawasan pekarangan balai berkenaan. Menurut beliau, hasil pemeriksaan mendapati suspek yang dipercayai beralamat di kampung Sungai Selipar, Wallace Bay, Pulau Sepati itu gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Suspek kemudiannya dibawa ke balai polis untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat ikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana menjawabkan kecederaan dengan menggunakan senjata atau cara berbahaya serta Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzi Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya semua dan dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Amin. Hari ini masih bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Pendengar yang positif sekalian, hari ini genap sudah 60 episode bersama saya. Masya Allah. Dan hari ini saya mau bercerita kepada anda semua tentang satu sifat yang wajib ada pada setiap manusia, yaitu tentang common sense. Apakah itu? Bahasa mudahnya, common sense ni ialah penggunaan akal yang sihat. Maksudnya, dalam kehidupan seharian kita ni, mod common sense ni mesti sentiasa hidup dalam diri kita. Tapi kan geng, hari ini ramai di kalangan kita yang common sense ni tidak hidup ataupun tidak diaktifkan tu. Atau mungkin dia tidak tahu kali ya macam mana mau guna tu common sense. Lagi-lagi, kalau dalam keadaan marah, emosinya pasti menenggelamkan common sense ni. Sedangkan kalau kita ada common sense ni, emosi kita akan terjaga rapi kan, sebab kita dapat mengawal emosi kita sebelum melakukan sesuatu perkara kan. Macam yang saya cakap lah hari itu ataupun dalam episode-episode sebelum ni, banyak saya selalu cakap ataupun berkaitan dengan emosi ni. Kalau emosi kita ni terjaga dengan baik, maka mood kita akan sentiasa bagus. Mulut pun berbicara yang baik-baik, tindakan kita pun semuanya tersusun, saraf-saraf kita pun rileks, otak tenang, dan hidup kita pun akan santai-santai. Penting nih sebenarnya geng, common sense nih. Oke lah, saya bagi jalan cerita ataupun kisah sebenar lah yang pernah berlaku depan mata saya lah kan. Hari itu saya ada makan di satu warung nih kan. Jadi di sisi kiri kanan saya itu ada customer yang lain lah kan. Sebelah kanan saya ada sepasang suami istri, dia bawa anak kecilnya, lingkungan umur dalam 3-4 tahun lah begitu. Sebelah kiri saya pula ada kelompok pakcik-pakcik, dalam 3 orang lah begitu. Jadi ada seorang pakcik di kalangan dorang tu, dia hisap rokok lah di situ. Lalu ayah kepada anak kecil tu lah kan, tegur lah kan, bagi tahu pakcik tu, bilangnya pakcik tak boleh merokok di kedai makan ni kan, lagi-lagi saya ada bawa anak kecil bah, jadi bahayalah untuk kesehatannya. Teruslah pakcik itu minta maaf dan matikan rokoknya. Nah, common sense-nya di mana di situ? Ada pada kedua-duanya. Pakcik itu terima teguran sebab dia tahu dia salah. Yang sang suami itu pula tegur dengan cara yang bagus, yang sopan, nada suara yang bagus, lembut, dan settle pun cara yang bagus. Simpelnya beginilah tentang common sense ni. Kalau kita salah, kita mengalah dan minta maaf. Kalau kita tidak tahu, buat cara tidak tahu dan belajar. Kalau kita susah, jangan sombong dan jangan malu untuk minta tolong. Boleh ya? Boleh tangkap ya setakat ini? Jadi di kesempatan ini, saya Bro AK sekiranya pernah membuatkan pendengar semua terasa hati, sentapkah, tersinggungkah, rasa tersindirkah, ataupun ada saya terkasar bahasa kah? Saya mohon maaf ya. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK, sudi berkongsikan sikit lah
3: tentang common sense. Ya,
2: tentang common sense kan, dalam apa-apa saja kehidupan kita kan, common sense tu sangat penting.
3: Betul.
2: Cara kita apa ni, menangani sesuatu isu kan, perlu ada tol ansur lah sikit.
3: Betul.
2: Perlu ada, orang kata
3: janganlah penting diri kan, Gayum.
2: Jadi empathy apa, empathy, semua perlu ada
3: common sense. Oh, ingat pula dari tadi dengan kita punya tular kan?
2: Ya, tular yang menaik dengan, iyalah ya, macam itulah.
3: Tular ada common sense lah juga.
2: Tular ada common sense juga.
3: Betul.
2: Jadi apapun, mudah-mudahan dapat jadikan iktibar lah berusaha pengusaha slot motivasi pagi tadi.
3: Ya.
2: Okey, menuju ke jam 8 pagi, kita ada berita sebab FM. Hari ini?
3: Hari
2: Selasa, kita ada topik ya?
3: Kita ada topik akan kita sembang-sembangkan. Jadi nantikan dan kongsikan di status WhatsApp Toy FM.
2: Ya.
3: Dan juga ciapan di Facebook Toy FM, stesen pilihan anda.
2: InsyaAllah. Okey, jangan ke mana, setia bersama kami.
3: Rentak pagi.
2: Rentak pagi khas untuk pagi. Ada.
3: Ya.

0: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
1: Jika anda mengalami ulcer atau luka di dalam mulut, bibir, lidah, lelangit, gusi yang tidak sembuh melebihi 2 minggu, datanglah buat pemeriksaan mulut anda di klinik pergigian terdekat.
0: Awal FM.